0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Melsti. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Teman terbaik kamu.

There is this Sunny Days by Reality Club yang baru banget teman Pradua dengerin. Tapi kalau sekarang udah dengerin suara Ade lagi ya, yang mengudara teman Pradua, teman kamu yang lagi on the way ke kantor, ke sekolah, kayaknya kalau di Jumat jam segini agak telat banget ya teman Pradua. Udah telat banget nih jam segini, karena biasanya jam 6.45 itu udah ngumpul di lapangan. Gitu gak? Kalau nggak di lapangan biasanya itu juga di aula ya, ada kegiatan agama. Itu biasa kalau rohis kita beda-beda tuh jadinya. Peragama tuh selalu punya size-nya masing-masing gitu kan. Tapi kalau misalnya udah jam kesenian, itu digabung biasanya di lapangan teman Pradua. What you doing now? Udah pada sarapan belum nih? Udah pada mam belum? Kalau pada belum sarapan, ya sayang banget padahal perlu banget buat sarapan teman Pradua. Terutama itu juga sumber energi kamu kan. Tapi kalau kita ngobrolin makanan ya, ada tipikal orang yang kalau makan itu teman Pradua perlu banget dikecapin. Ada yang perlu pakai kecap manis, ada yang wajib banget ada kecap asin, ada yang harus ada bubuk cabe, ada sambal, pokoknya ada juga yang setiap makan perlu banget ada kerupuk. Kalau kamu di tim yang mana sih? Biasanya kalau kamu tuh makan teman Pradua perlu ada apa emangnya? Coba kasih tahu ke Adel, karena tiap orang itu punya keunikannya masing-masing kan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produ ya, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

banget tuh emang punya keunikan yang masing-masing. Terus juga kalau makanan itu kan tergantung selera ya semuanya teman berdua. Kayak misalnya kamu suka tuh nasi pakai telur dikasih kecap manis, ada juga yang ternyata nggak suka, ada yang lebih sukanya ya udah nasi pakai telur aja nggak usah tambah yang lain-lain, ada juga suka pakai acar, ada juga yang penting harus ada kerupuk aja. Kalau kamu tuh di tim yang mana sih teman berdua? Kalau dari Adele sih tergantung makanannya. Kalau dulu tuh emang wajib banget tuh aku ada sambel. Aku butuh banget sambel dan sambel yang bener-beneran bikin aku tuh kerasa kayak kayak pedesan gitu loh sama Pradua. Cuman karena ada kejadian kemarin habis makan yang lumayan pedes, badan aku langsung getar semuanya. Emang udah gak kuat lagi. Jadi tuh sekarang aku juga gak bisa makan yang pedes-pedes banget. Udah mulai ngurangin, bahkan juga di titik yang kalau pedesan dikit tuh kayak makan sambal yang pedesnya menurut aku waktu dulu tuh biasa aja. Ada tempat yang sama juga aku makan, aku langsung kayak aduh perut aku sakit banget, aduh ya ampun gak enak banget. Nah aku tuh yang kayak gitu. Jadi kalau kamu tim yang suka banget makan pedes teman Pradua, there's nothing wrong with that. Yang penting adalah kamu tidak terlalu berlebihan aja. Karena kalau kamu berlebihan, ntar kamu malah masuk rumah sakit, disuntik gak enak sama Pradu, apalagi dirawat. Waduh.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.
0: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know, know the pain.

Ada orang yang bilang perpaduan nasi anget ditambah lauk sama sambal dan juga kerupuk itu salah satu kenikmatan dunia. Tapi apa iya setiap makanan itu wajib selalu pakai kerupuk? Ya, beberapa orang bahkan bilang wajib sih teman perdua. Apalagi juga kerupuk ini kan jadi kegemaran orang Indonesia karena rasanya yang gurih. Nah, kerupuk ini umumnya dijadiin sebagai makanan pendamping nih untuk beberapa sajian kayak nasi uduk, bubur, lontong, sayur, dan juga soto. Tapi teman perdua, kalau jujur, nah aku punya temen yang namanya Juju, dia tuh kalau makan perlu banget ada yang namanya kerupuk. Kerupuk ya teman perdua. Dan setiap orang itu tentu punya pilihannya masing-masing ya. Apakah mereka menjadikan kerupuk itu sebagai makanan pendamping yang wajib ada setiap hari? Bahkan setiap orang juga punya sajian pilihan yang wajib disantap bersama kriuknya kerupuk. Ada si Yoga yang bilang kerupuk itu harus selalu ada di rumah kak untuk menambah kenikmatan ketika makan. Yoga juga ngaku kalau menggoreng kerupuk itu adalah suatu keharusan yang dilakukan setiap hari biar makannya itu jadi lebih nikmat. Semua makanan kalau bisa harus ada kerupuknya. Nah, menurut Yoga semua makanan itu harus ada kerupuknya. Kalau menurut teman perdua, semua makanan itu harus ada apanya?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: Bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
1: This is 92.1

Masih bareng sama Adel sama Radio yang nemenin kamu di Spada. Oke, kita lihat lagi jawaban dari kamu nih yang udah ikutan gabung sama Adel. Wow, ada Inces ternyata. Selamat pagi Inces, Adel Syantik Spada. Hai, update Caca Bogor pagi ini terpantau cerah ya. Ikutan topiknya ya. Aku kalau makan tuh wajib ada sambal sih kak, terutama sambal belacan. Sekarang kan udah banyak ya yang jual sambal belacan kemasan, jadi selalu stok di rumah tuh. Dan gak lupa wajib ada bawang goreng kak. Kalau makan gak ada bawang tuh juga kurang lengkap. Bahkan aku kalau lagi makan di warteg selalu minta bawang goreng. Kalau nggak ada ya aku udah siap bawang goreng yang aku bawa dari rumah. Semua tergantung makanannya sih kak. Kadang juga makan telur pakai kecap juga enak. Tapi ya itu harus ada bawang goreng. Tipikal yang harus ada bawang goreng ya nih teman Pradua. Untuk lagunya mau Adrian Khalif ya kak. Ya. Yang 2001 kali udah aku puterin. Kamu ganti yang lain yuk. Semangat siaran yang cesel shanting. Saya ada pakai selalu. Amin. Makasih ya doa baiknya. Ayo Anjas ganti lagunya karena udah aku puterin tadi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana gak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

90,1 MHz RRI Pro 2 FM. Tanya jumpi dengan teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Adele yang nemenin kamu di pagi ini ya. Kalau tadi tuh aku sempat ngebahas juga teman Pro 2, ngobrolin tentang ini ya. Apa tadi kita? Oh, makanan! Iya, kita ngobrolin tentang makanan teman Pro 2. Ya emang kalau tiap orang itu selalu punya tipikalnya masing-masing. Jadi kadang ada di momen tertentu yang aku juga harus nemenin teman aku buat cari kerupuk ya. Jadi kalau misalnya makan sama Cici gak ada kerupuk, kita harus nemenin Cici dulu buat cari kerupuk. Seperti itu teman Pro 2. But that's okay, that's simple. Karena ya udah, kita tinggal cari warung terdekat, tempat terdekat, minimarket terdekat yang jual kerupuk. Penting teman kita yang satu ini tuh makan, karena kalau gak ada kerupuk kayaknya tuh dia lebih lemes aja tuh teman Pro 2. By the way, kan ini udah hari Jumat ya. Udah di hari Jumat aja teman Pro 2, ada rencana seru apa ini untuk weekend kali ini teman Pro 2? Coba spill ke aku dong, weekend kali ini kamu punya rencana mau ngapain? Nah, rencana seru kamu tuh yang kayak gimana sih? Spill please. Penasaran, karena kan emang lagi euforianya ini ya sepak bola, mungkin ada yang kepikiran, kita nginep di mana yuk gitu. Kita nobar, pokoknya ada yang sama keluarga, ada yang sama teman, ada yang sama sahabat, ada yang sama mantan juga ternyata nobaringnya teman Pro 2. Asik banget. Mungkin Piala Dunia beberapa tahun yang lalu kamu nobarnya sama dia. Asik. Tapi kali ini kamunya sendiri. Enggak sengaja ketemu di tempat biasa kalian nonton. Taunya tetap nobar juga. Coba spill ke aku deh rencana seru kamu untuk weekend kali ini itu apa sih?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

gimana, tapi untuk eksekusinya kita nggak tahu nih bisa atau enggaknya ya, karena ada satu dan lain hal juga lah yang bikin kita tuh akhirnya terhalang nih untuk eksekusi hal tersebut. Tapi aku penasaran kalau untuk weekend ini sendiri kamu punya rencana apa teman perdua? Di WhatsApp ini ada dari Nina. Hai, kayak lagunya Feels ya teman perdua, judulnya Nina. Kalau untuk weekend ini ada, aku udah punya rencana. Aku pengen ini me time tapi PP ke Batam. Aku PP ke Batam itu naik Roro, aku bawa motor aku karena aku pengen kasih experience aja buat diri aku. Aku belum pernah yang namanya ke Batam sendirian, bahkan bawa motor sendiri itu belum pernah. Itu my trip, my adventure juga bisa masuk kategori itu sama peradua. Karena Batam tuh juga jalannya besar, udah gitu juga dia belum pernah yang beneran pergi sendiri, bawa kendaraan kesana sendiri. Is that okay? Gimana? Aman lah ya, berarti Nina ya, hati-hati di jalan juga, pastiin kelengkapan kendaraan kamu ya, untuk keselamatan kamu juga lah intinya. Di tengah cuaca yang kelihatannya cerah pagi ini, tapi ternyata nanti tiba-tiba bisa aja tuh hujan lebat banget teman peradu. Hati-hati di jalan Nina ya. Baru aku berangkat tuh besok Adel, pagi-pagi banget. Dan aku juga gak nginap kok, cuma bentar doang. Okay. Untuk lagunya aku mau putarin lagu Sheila on 7 dong, yang sederhana. Kelihatannya mungkin ini sederhana, but I feel it's kind of different. Asik. Okay. Aku putarin sederhana dari Sheila on 7.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah

0: matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Go 2 FM Tanjung Pinang.

NPD. NPD ya, denger lagunya si NPD nih sama Praduga. Tapi semoga kita jadi join deh dari orang-orang NPD, karena emang nguras energi banget nih kalau ketemu orang-orang kayak gitu. Aku gak mau ketemu sama orang-orang NPD atau sama Praduga. Tapi kalau dengerin lagu NPD yang tadi, yang sempurnanya aku untuk dirimu. Kok bisa ya ada orang yang ngeret dia sesempurna itu buat orang lain? Tapi emang kita harus pede aja dulu. Cuman yang gak boleh itu over pede, itu yang gak boleh sama Pradua. Okay, aku mau bacain jawaban dari sama Pradua sebelum akhirnya ini kita bakalan ngebahas informasi yang gak kalah penting juga nanti ya teman Pradua. Jawaban dari Alfian di Madiun. Weekend ataupun berlibur, terbiasa itu tanpa rencana. Terbiasa apa-apa mendadak, jadi kemanapun bisa waktu hari H aja. Walaupun harus keluar provinsi, yang namanya pendet harus dikasih obat penawar. Kesehatan jiwa nomor satu. Pengen main ya main aja. Gak semua perlu planning, asal ada financing, semua akan running. Okay. Bener.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

don't say no. Ada banyak banget ya kegiatan berlingkungan yang bisa kamu lakuin nih untuk melestarikan alam kita. Kalau kamu lagi rajin-rajin banget juga bisa loh membuat kerajinan dari limbah organik. Atau kamu juga bisa bergabung dalam gerakan berlingkungan bersama komunitas atau melakukan aksi individu yang memang ini punya impact yang nyata ya teman peradua. Karena kan banyak ya sebenarnya kegiatan berlingkungan yang bisa kamu lakuin. Sesimpel ya buang sampah pada tempatnya, itu mungkin udah nggak asing banget di telinga kamu dan kayaknya ya udah deh, kita semuanya juga tahu buang sampah itu harus pada tempatnya. But in reality kita kebanyakan ngelihat orang-orang justru udah ada tempat sampah juga, dia tetap aja buang sampah itu nggak di tempatnya teman peradua. Dan sadly-nya itu banyak terjadi juga di tempat wisata, bahkan di tepi laut itu juga kadang tuh masih banyak banget sampah yang berserak, padahal juga ada tong sampah yang mungkin jaraknya lumayan jauh dari tempat duduk kamu. Tapi apa salahnya sih tinggal ya udah dipegang aja dulu, nanti kalau ketemu tong sampah dibuang gitu kan. Katanya udah tahu buang sampah pada tempatnya. Ya kan? Emang sih kelihatan tuh kayaknya sepele ya teman peradua kalau buang sampah sembarangan. Tapi kebiasaan buruk buang sampah sembarangan ini bisa mencemar lingkungan kita, bisa bikin banjir, terutama kalau sampah itu sampai menyumbat saluran air kayak selokan atau sungai ya. Makanya penting banget kita untuk punya habit nih untuk lebih care dengan lingkungan. Sesimpel dengan membuang sampah pada tempatnya. Aksi bersih sampah ini juga jadi wujud nyata tanggung jawab sosial kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan aman dari bencana.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: 2 FM Tanjung Pinang.

Teman berdua, biasanya kamu bakal mati nasi kamu tuh di jam berapa? Ayo, yang jam segini ternyata saya tuh masih hidup. Salah satu bentuk gerakan cinta lingkungan itu dengan menghemat sumber daya juga. Jadi kalau misalnya ada lampu yang memang jam segini kayaknya nggak terlalu penting banget nih buat hidupin, ya udah segera kamu matikan teman berdua. Batasin juga nih penggunaan AC. Tapi ada yang bilang, nah coba nih. Orang-orang PLN boleh ikutan gabung banget kalau misalnya pakai AC apa gitu, aku lupa namanya. Itu sempat jadi pembahasan juga. Jadi kalau mau hemat listrik itu hidupin aja AC-nya 24 jam, itu beneran enggak? Tapi jenis AC tertentu katanya yang bisa itu. Itu beneran enggak sih? Please let me know. Terus juga teman berdua, cara kamu untuk melakukan penghematan energi itu juga ada lagi. Gunakan air secara bijak agar kelestarian sumber daya itu tetap terjaga. Bukan berarti kamu jadi malas mandi. Kayak aku tanya sama teman aku kan, eh kamu udah mandi belum gitu kan? Ngapain mandi? Hello, kita hemat air kelas. Hemat air sih boleh ya, tapi bukan berarti kamu jadinya nggak mandi teman berdua.

jarang banget orang lakuin. Mungkin beberapa orang udah ngelakuin kegiatan ini teman peradua, memilah sampah sesuai jenisnya. Dulu tuh waktu SMP juga kita tuh punya tong sampah tersendiri ya, waktu di sekolah aku. Jadi ada ini yang anorganik, ini anorganik, ini yang ini, yang itu. Nah, ada banyak banget teman peradua jenis-jenis sampah. Pokoknya itu tiap tong sampah itu selalu beda-beda sampahnya. Dan ini juga termasuk kegiatan untuk peduli lingkungan hidup ya, yang bisa memudahkan proses daur ulang. Kamu bisa mulai dari rumah atau mengikuti program komunitas seperti gerakan membungkus sampah dari Indonesia Asri yang mengedukasi masyarakat tentang pemilihan sampah. Last but not least, tanam pohon. Jadi top 2, gerakan berlingkungan itu juga bisa dimulai dengan kamu menanam pohon aja. Gak harus join komunitas, tapi kamu juga bisa tanam pohon itu di rumah kan. Sendiri juga gak apa-apa banget teman peradua. Itu juga termasuk cara kamu untuk mencintai lingkungan sekitar. Kamu tanam pohon di rumah kamu biar lebih asri juga kan. Biar setidaknya kalau banyak banget kendaraan yang lewat, polusi udara yang ada, setidaknya juga bisa terserap di situ teman peradua.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
6: Aku Adele.
7: Aku Nura.

0: Chelsea Monica Ignacia Siete, pecatur Indonesia bergelar Women International Master, berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia asal Norwegia Magnus Carlsen pada sesi catur simultan di Hong Kong, menjelang pelaksanaan Fight World Team Rapid and Blitz Chess Championship 2026. Chelsea Monica dikenal luas di kalangan pecatur nasional berkat prestasinya sejak usia muda. Ia juga kerap terlibat dalam kegiatan edukasi dan promosi olahraga catur di Indonesia. Keberhasilan ini juga membuktikan bahwa pecatur Indonesia mampu bersaing di kancah internasional dan semoga menginspirasi generasi muda untuk semakin menekuni olahraga catur.
1: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

107,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya. Hai. Kembali lagi nih bersama dengan aku Angela Marisulandari di sini yang udah ready menemani kamu sampai dengan jam 3 sore nanti. And anyway, teman Pro 2, kita sekarang lagi ada di Sulit Susun Lagu Hits. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau ikutan bergabung, boleh banget langsung aja di WhatsApp kita 0811 777 9210, atau juga bisa lewat aplikasi RR Digital dan juga di Instagram Pro2 TPI. Tapi sebelum aku spill sulitnya, kita ke lagu dulu kali ya.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro.
2: Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah ada lagu-lagu yang aku siapin untuk kamu di siang hari ini. Sudah bisa juga dilihat di story WhatsApp-nya kita. Ada 10 lagu, 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang aku siapin untuk kamu di siang hari ini. Untuk lagu pertama ada dari Fizz dengan Nina. Terus juga nomor 2 ada Lenny dengan Cause You Have To. Nomor 3 ada Ronnie Parulian dengan Satu Alasan. 4 dari Kitsy dengan Gabriella. Nomor 5 ada Hindia dengan Cincin. 6 ada Olivia Dean with So Easy. 7 Nadif Basala Mahkota Ini Tak Sama Tanpamu. 8 ada Somber with Back to Friends. 9 ada Juicy Lucy dengan Lampu Kuning. And last but not least, number 10 we have The Police with Every Breath You Take. Silahkan teman Pro 2 mau dipilih dari nomornya, nama penyanyinya atau judul lagunya, let's to go gaskan. Aku tungguin sama Renti jam 11 siang, kita puterin sesuai dengan urutan yang kamu

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.

0: Pak Wan ya, cabenya mana Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah, ya cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu nggak sih, kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya, dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso pakai sambel nggak? Nggak. Ah, lemah.
3: Tanjung Pinang.

FM 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Bang Anjas juga selamat siang, Bang Rahmat Hidayat juga selamat siang, dan juga yang juga mendengarkan kita pastinya di siang hari ini ya. Aku enggak open request teman Pro 2, just for information, tidak ada request ya untuk di santai siang, karena ada beberapa orang yang request lagu. Kita gak buka request time untuk di siang hari ya. Adanya sulit susun lagu hits. Dari Bang Anjas minta nomor 3, 4 sama nomor 7. Dimana untuk lagu nomor 3, 4, 7 ini ada lagu dari Roni Parulian, Satu Alasan. Ada Gabriela dari lagu dari Catsy dengan Gabriela. Dan juga nomor 7, Nadif Basalam dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Katanya lagi panas-panasnya di Jaksel ya, lagi ngopi di minimarket. Kebetulan baristanya teman aku, jadi aman, Jumat berkah, dapat kopi gratis. Asoy banget. Mau juga dong kopi gratis kalau misalnya punya teman barista ya. Seru juga ya guys ya. Oke, thank you Bang Anjas. Lagunya nanti bakalan kita puterin ya. Untuk 3 lagu pertama ini ada lagu dari Roni Parulian dengan Satu Alasan, terus juga Gabriela from Catsy, dan juga lagu dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita ke lagu pertama. Ada Satu Alasan dari Roni Parulian, spesial buat Bang Anjas yang udah bantu nyusun pertama di siang hari ini. Let's go.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Dari kawasan Jalan Mutiara kilometer 4 Tanjung Pinang, inilah

0: Rah, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben, ih kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

masih di sulit susun lagu hits ya. Tadi sudah ada beberapa lagu yang aku puterin, combine sih sebenarnya itu dari Bang Anjas dan juga tadi dua lagunya dari Bang Rahmat Hidayat ya. Jadi sudah ada sekitar 5 yang aku puterin. Lanjut lagi, ini dari Bang Rahmat juga masih ada nomor 5, 10, 2, 4, 6. Emang hampir semuanya diborong ya. Tapi aku bagiin sama Kak Dwi yang katanya minta nomor 10, terus juga nomor 9 dan nomor 5. 10 berapa? 10, 9, 5 ya. Aku coba ngambil sebenarnya kebalik-balik aja sih ya. 10, 9 itu ada lagu dari The Police, Every Breath You Take. Terus juga nomor 9 ada Lampu Kuning. And then nanti nomor 5 ada Hindia dengan Cincin ya. Baru aku lanjut lagi ke susunannya Bang Rahmat Hidayat. Nomor 2 sama nomor 4 itu tadi sudah diputar nomor 4. Nomor 6 belum kayaknya, jadi nanti bakalan aku puterin berbarengan. Alright, let's go to opera 2. Kita ke lagu selanjutnya, From the Police with Every Breath You Take.

Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Selin, sesen lagi hits.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Alkitab Operasi 2, kita masih ada di Santai Siang. Nanti di jam 12 kita bakalan masuk informasi kuliner dan juga UMKM ya. Dan juga di Operasi 2, di jam 1 bakalan ada informasi olahraga. Dan di jam 2 nanti kita bakalan masuk informasi seputar dunia entertainment. So, pastiin kamu stay tune terus bersama kita di Operasi 2, teman terbaik kamu.

tahu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu sudah masuk di Santai Siang untuk informasi kuliner dan juga UMKM teman Pro 2 ya. Kali ini kita mau jalan-jalan kemana lagi nih enaknya? Pasti bingung kan ya. Pokoknya aku kayak ngerasa semuanya udah dibahas gitu ya. Kayak benar-benar semuanya gitu teman Pro 2 udah pernah kita bahas satu-satu, tapi enggak ada salahnya untuk mencoba lagi yang lain karena aku masih punya banyak UMKM menarik yang ada di Kota Tanjung Pinang yang mungkin ini bisa menjadi salah satu yang bisa menjadi apa rekomendasi kamu lah ya guys ya. Okay, sebenarnya enggak cuma dari Tanjung Pinang aja sih, aku juga sebenarnya ada yang menyiapkan dari daerah Batam karena menurut aku kayaknya dari daerah Batam tuh juga banyak deh UMKM yang bisa kita ulik gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ke daerah Tanjung Pinang, ke Batam dulu boleh gak sih? Karena aku benar-benar udah gak sabar banget untuk ngasih tahu yang satu ini. Sebenarnya dia bukan makanan, tapi dia salah satu UMKM kreatif sih menurut aku, yang menjual buket kawat bulu yang ada di daerah Batam. Tapi tuh bukan sekedar buket bulu biasa guys, karena benar-benar yang dibuat tuh hasil karyanya tuh unik-unik. Ada roll cake yang benar-benar itu tuh dibuat dari kawat bulu, tapi benar-benar seperti roll cake gitu. Dan selain itu juga mereka tuh menjual buket bunga yang bisa banget untuk kamu persembahkan bagi orang-orang tersayang, asik. Kalau misalnya kepo ya sama hasil-hasilnya, aku tuh gak bisa mendeskripsikan dengan kata-kata sebagus itu, karena hasil karyanya jauh lebih bagus. Kamu mungkin bisa cek di Instagramnya mereka, lavel.blooms. Tulisannya lavel, LLLE, lavele Blooms yang ada di Instagram ya. Mereka tuh menyediakan keychain, gantungan kunci, buket, pot, gift box juga ya. Bahkan mereka juga menjual berbagai aksesoris. Aksesoris-aksesoris yang mungkin bisa dipakai ya buat lucu-lucuan untuk menambah outfit gemes kamu. Harganya juga affordable banget sih Mapre 2 menurut aku. Aku tuh dari tadi udah gak sabar banget sebenarnya buat nge-spill. Aku udah tahan-tahan ya, nanti aja di ini. Tapi kayak gak bisa. Ya, jadi kalau misalnya pengen mencari sesuatu yang gak biasa, apalagi kalau misalnya kamu tinggal di Tanjung Pinang, terus ada teman-teman yang mungkin ulang tahun, wisuda, atau lain sebagainya, terus mau kasih sesuatu yang berbeda, kalau kata aku sih coba untuk hubungin Level Blooms ya, karena mereka di sini menyediakan banyak sekali menawarkan banyak sekali karya-karya mereka yang bisa kamu persembahkan untuk orang-orang tersayang di hari spesialnya mereka ya. Yang paling best seller kayaknya kalau di graduation ya, mereka tuh selalu mendapatkan buket-buket, pesanan buket-buket yang untuk wisuda. Selain itu juga gantungan-gantungan kunci untuk orang-orang tersayang atau sekedar untuk oleh-oleh bisa juga guys. Oke, boleh dicek aja. Nanti kita lanjut ke UMKM Kota Tanjung Pinang. Jadi pasin station terus di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

telingamu.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Yes, yang pasti masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang bersama dengan Angela untuk di siang hari ini, dan masih di informasi kuliner dan UMKM tentunya bersama dengan kita. Kalau tadi kita udah ke Batam, sekarang kita ke Tanjung Pinang lagi. Mungkin ini udah pernah dibahas ya sama teman-teman yang lain juga mungkin. Tapi kalau aku sih belum pernah sih, ngerasa belum pernah membahas, atau mungkin UMKM ini kayaknya pernah datang ke sini, aku juga lupa. Tempat ngemils ya. Kalau misalnya teman Pro 2 pernah dengar, nih aku lihat-lihat konsepnya hampir-hampir mirip kayak itu, apa namanya, Depay ya, tapi di sini lebih banyak dessert juga guys. Cemilan-cemilannya juga banyak yang manis-manis, yang sudah pasti kalau misalnya kamu pengen nyobain bisa langsung datang ke Jalan Handoyo Putro kilometer 9 Tanjung Pinang. Nah, ini apa aja sih Angel yang dijual di sini? Sebenarnya lengkap guys. Nama IG-nya itu tempat underscore ngemils. Meals-nya itu tulisannya meals makanan, M-E-A-L-S. Jadi ngemils gitu. Jadi tempat ngemils ini menjual berbagai aneka minuman dan juga dessert, makanan cemil-cemil yang mungkin bisa menemani kamu yang suka jajan, yang suka ngemil. Pokoknya gacor deh. Di sini ada bakso mercon, ceker mercon, yang sudah pasti pedasnya juga gak usah ditanya. Kalau mercon mah nampol guys. Selain itu juga yang aku suka, karena di sini tuh banyak sekali dessert-dessert manis, seperti ada brownies kukus, Laker Holland, terus juga ada brown cookies. Ini kayaknya menu yang termasuk best seller ya guys ya. Selain itu juga mereka punya brownies-brownies lainnya, cookies juga ada, Laker Holland yang isiannya nanas juga ada. Sama tadi yang aku sempat lihat di video yang mana tuh, ada dijual ini loh guys, kayak bolu ketan isinya tuh keju lumer. Kalau ditanya ya enak atau enggak, gak usah ditanya lagi guys, enak banget lah sudah pasti. Untuk minumannya juga lengkap, di sini menyediakan aneka minuman yang menyegarkan, apalagi Tanjung Pinang lagi panas-panasnya kayak gini nih. Enak banget kalau misalnya kena sama yang seger-seger. Ada es mangga creamy yang mereka jual, terus juga ada es teler creamy. Kalau teman Pro 2 suka matcha, di sini juga ada es matcha. Ada es kopi susu gula aren juga yang bisa kamu cobain teman Pro 2. Sama menu-menu lainnya, ada es kopi susu, Americano, V60 ini aku gak tahu apa. Sama es matcha latte. Dan juga untuk menu-menu yang makanannya teman Pro 2, di sini tuh menjual dimsum kukus, dimsum goreng, risol mayu, kentang goreng, nugget. Jadi benar-benar banyak ini ya. Kebanyakan memang dessert aja gitu. Kalau makanan berat kayaknya nggak ada sih ya di sini ya. Kalau aku lihat dari menunya, brown cheese, brownies, brown cookies, Laker Holland, Laker Holland matcha, coklat juga ada. Marble cake juga mereka jual. Kalau misalnya kamu pengen ngasih hampers ke seseorang bisa banget. Sama ketan hitam isi keju tadi, yang bolu ketan isi keju lumer. Nah itu guys, harganya juga menurut aku affordable banget. Gak bikin kantong kamu tuh jadi boncos. Karena dengan harga segitu bisa mendapatkan makanan dan juga minuman yang sangat-sangat worth it ya. Kira-kira berapa sih Jill kisaran harganya? Nah, cek sendiri lah guys ya di Instagramnya tempat underscore ngemils. Mereka buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai dengan jam setengah 7 malam. Yang untuk alamatnya sendiri ada di Jalan Handoyo Putro kilometer 9. Kalau ditanya bisa order? Bisa guys, tapi kayaknya by WA deh. Kalau misalnya mau untuk orderan jauh, mungkin bisa by kurir, tapi ngubungin secara pribadi dulu ke DM-nya mereka atau ke WhatsApp-nya mereka yang ada di bio Instagram juga. Begitu.

0: Angel, kenapa ya seragam tiap jenjang pendidikan di Indonesia tuh beda-beda?
1: Hah? Maksudnya gimana tuh?
0: Iya, kok tengok budak SD tuh? Hah? Dia pakai seragam atas putih, bawahannya merah. Kalau yang SMP tuh, bawahannya biru. Nah. Sedangkan yang SMA itu, bawahannya abu-abu. Kok bisa beda-beda gitu ya?
1: Tahu nggak sih? Penggunaan seragam di Indonesia itu mulai gencar diterapkan pada masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun, kala itu belum diberlakukan adanya corak untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, adapun pencetus gagasan corak warna dan aturan penggunaan seragam sekolah di Indonesia adalah Idik Sulaiman, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan masa periode 1979 sampai dengan 1983. Dan penentuan warna pada seragam sekolah pun bukan tanpa arti. Bagi siswa SD, seragam kemeja putih dengan bawahan merah melambangkan energi dan keberanian bagi siswa untuk belajar. Sementara itu, corak warna biru pada seragam SMP melambangkan komunikasi dan percaya diri karena pada masa-masa ini, siswa SMP sedang dalam masa pengembangan dan kepercayaan diri. Dan corak warna abu pada seragam SMA menunjukkan kedewasaan dan ketenangan.
0: Oh gitu. Nah, adalah yuk jajan kita. Nanti berebut pula sama budak-budak SD nih.
1: Ayo.
2: Kita lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Menjadi VJ alias video joki yang membawakan acara musik dengan video klip asli dan obrolan diantaranya yang lucu sekaligus cerdas pernah menjadi impian oleh kaum remaja. Buku yang berjudul Underground tulisan Ika Natasha ini mengambil background pada masa itu. Liv, Stefan, Claire, Heather, Jared, Gavin, dan Elia adalah VJ dari acara Music Underground, salah satu musik yang saat itu banyak diminati di Amerika selain MTV. Semuanya tampak sempurna, karena siapa yang tidak ingin menjadi VJ? Keren, terkenal, dan memiliki banyak uang di usia muda benar-benar sesuatu yang menjadi impian banyak orang. Semuanya terlihat nampak sempurna, tapi kehidupan sehari-hari mereka tidak berbeda jauh dengan orang-orang pada umumnya. Penuh permasalahan, konflik, dan situasi yang dilematis. Liv yang cantik selalu saja gagal dalam hubungan percintaan karena prinsipnya yang dianggap kuno oleh mayoritas orang. Stefan memiliki reputasi yang sering dekat dengan wanita sampai dia berada di suatu titik yang menginginkan hubungan serius tidak lagi untuk sekedar have fun. Claire nampaknya masuk ke langkah selanjutnya dengan Mika dalam hubungan mereka. Mika membawanya untuk berkenalan dengan kedua orang tuanya, sementara Claire panik karena itu. Alia dan Sheriff mungkin adalah contoh pasangan muda yang sangat jarang di Amerika. Mereka menikah di usia muda. Heather suatu hari datang dalam kondisi kacau pada Liv dan Claire dan secara rahasia mengaku bahwa dia sedang hamil karena hubungannya dengan Jared.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.

Ekonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Mary Purcell from Peach Tree Rascal sama Predua. Kita masih ada di Santai Siang karena sudah jam 1. Kita bakalan masuk informasi olahraga untuk di siang hari ini. Anyway, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Iya, karena memang ada beberapa kenalan aku, teman-teman aku tuh kayaknya yang lagi jatuh sakit ya. Kenapa sih pada sakit? Karena musim buah nih kayaknya ya. Makan buah campur sana campur sini. Tapi emang gacor gak sih sama Predua untuk musim buah di tahun ini benar-benar jadi semuanya. Kemarin melimpah mangga, terus melimpah sekarang durian, rambutan, manggis. Beuh, semua buah-buahan di tahun ini segacor itu ya. Semalam baru aja menghabiskan berapa biji durian ya? Mungkin ada kira-kira 7 atau 8 gitu. Wah, kenyang guys, kenyang banget. Agak sedikit pamer ya kalau dipikir-pikir ya. Oke, teman Pura 2, ini kita sudah masuk ke informasi olahraga, di mana untuk informasi olahraga ini sampai dengan jam 2 siang nanti. Dan untuk informasi pertama ini datang dari timnas Argentina, teman Pura 2, yang sukses memulai perjuangan mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026 karena menundukkan Aljazair dengan skor 3-0 di Kansas City Stadium berkat penampilan luar biasa dari siapa lagi bintangnya, Lionel Messi dong. Messi ini menang telak guys. Argentina sempat mengalami tekanan pada awal pertandingan, tapi Aljazair beberapa kali mampu untuk mengancam pertahanan juara bertahan dan bikin pertandingannya berjalan cukup sengit ya di menit pertama. Argentina bahkan sempat mencetak gol lebih dahulu lewat Lionel Messi, itu baru 5 menit guys, alias di menit kelima golnya udah dicetak. Tapi gol ini dianulir ternyata sama wasit setelah VAR memastikan Lautaro Martinez berada dalam posisi offside ketika serangan sedang berlangsung, makanya tidak sah. Gak lama setelah itu, Aljazair kayaknya udah bikin kejutan yang dar-dar-dor lewat Fares Kaibi, karena pemain berusia 22 tahun ini sempat membobol gawang Emiliano Martinez. Tapi itu dia, VAR kembali melihat ternyata golnya offside. Akhirnya karena sudah 2 kali offside dari pihak Argentina, Aljazair juga sama. Akhirnya lewat fase sulit di awal pertandingan, Argentina mulai menemukan ritme permainan yang sudah semakin stabil, di mana perlahan mengambil alih kendali pertandingan dan juga menciptakan sejumlah peluang yang cukup dangerous, sedikit creepy ya, alias berbahaya guys. Akhirnya semuanya pecah lewat aksi seorang Lionel Messi. Berawal dari umpan terobosan dari Rodrigo De Paul, kapten Argentina tersebut melepaskan tembakan akurat ke sudut gawang untuk membawa timnya unggul 1-0. Yang aku gak bisa jelasin satu-satu lah ya, sampai ke gol ketiga, intinya mereka menang 3-0 guys. Walaupun mungkin di awal-awal pertandingan cukup sengit ya, memang di awal-awal tuh memang semuanya pada heboh, pada pengen untuk menunjukkan diri gitu ya. Tapi pada akhirnya, congratulations Argentina 3-0 atas Aljazair.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

Kedua, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brazil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, semua Pro 2 untuk informasi selanjutnya. Sekarang kita move ke olahraga bulu tangkis ya, di mana tim bulu tangkis junior Indonesia menggelar simulasi beregu ajang badminton Asia Junior Championship 2026 atau AJC 2026, yang dimana untuk simulasi dilaksanakan di Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta Timur mulai dari tanggal 17 kemarin sampai dengan sore guys ya. Yang pasti untuk 20 atlet dibagi 2 grup untuk saling berhadapan. Ada 10 atlet yang tergabung ke dalam tim Garuda, 10 lainnya ini tergabung dalam tim Raja Wali. Tim Garuda ini dimotori sama Fardan Rainada Jo, terus ada Jolin Angelia, sama ada Muhammad Rizky Mubarak juga. Sementara kalau tim Raja Wali isinya itu ada Raditya Bayu Wardana, Maila Cahya, Avilian Pratiwi, dan juga Chelsea Jessica. Pertandingannya bisa dibilang cukup sengit ya, sampai dengan 3 game. Kalau dibilang sih tim Garuda tampil sebagai pemenang ya, dan juga bisa dibilang dominan guys, karena mereka menang dengan skor 5-5-3-6, 5-2-5-5, 5-5-5-4. Manajer tim Eskar dan Natara ini juga mengungkapkan simulasi ini penting ya, mengingat perubahan aturan main di beregu AJC 2026 kembali terjadi. Jadi diharapkan simulasi ini bisa membuat pemain dan pelatih terbiasa ketika turun di pertandingan sesungguhnya nanti. Jadi walaupun ini hanyalah sebuah simulasi, tapi tetap ada nilai pentingnya teman Pro 2, mengingat kalau di lapangan secara mental itu sudah siap

0: Itulah kok lama, kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradu, kita masih ada di Santai Siang. Selamat siang untuk yang saat ini sedang mengantuk. Bangun dong. Ayo semangat lagi, semangat lagi. Emang kalau misalnya udah habis jam-jam makan siang, teman Pradu, emang paling enak tuh rebahan, ketiduran. Aduh, tidur paling enak adalah ketiduran, ya kan? Tapi ya apa boleh buat, untuk yang masih bekerja semangat ya, untuk yang udah libur congratulations. Hari ini adalah penerimaan rapot juga, jadi selamat untuk adik-adik yang mungkin menerima rapot dengan nilai yang bagus, yang baik, yang mungkin nilainya untuk di semester ini ngerasanya kayaknya kurang dan segala macam. It's okay, jangan berkecil hati. Angel juga pernah ada di fase itu. Yang penting kamu tetap giat aja lagi untuk di semester berikutnya. Itu bukan menjadi akhir dari hidup. Kalau misalnya ranking turun dan segala macam, it's okay bro. Okay, itu mau berdua. Untuk informasi yang selanjutnya ya guys ya, ini datang dari top skor sementara Piala Dunia 2026, di mana ini

3-0. Penyerang Kanada lainnya itu Sel Larin ada di urutan kedua dengan 2 gol setelah mencetak 1 gol ke gawang Qatar. Ia juga sebelumnya cetak 1 gol ke gawang Swiss dan menjadikannya pemain pertama di Piala Dunia 2026 yang mencetak gol dalam 2 pertandingan beruntun. Gelandang Swiss Johan Manzambi ini juga masuk dalam perbincangan banyak orang ya, setelah mencetak 2 gol ketika menghajar Bosnia Herzegovina 4-1 di Inglewood, California pada hari yang sama. Dan selain Larin sama Manzambi, teman peradua ada 7 pemain lain yang juga sudah mengemas 2 gol. Mereka adalah Harry Kane dari Inggris, Erling Haaland dari Norwegia, Elias Jess dari Selandia Baru, Kylian Mbappe dari Prancis, Kai Havertz dari Jerman, Yasin Ayari dari Swedia, dan juga Valerian Balogun dari Amerika Serikat. 7 pemain ini tuh baru bertanding 1 kali aja. Sementara kalau misalnya yang tadi, 2 nama yang tadi, Larin sama Manzambi, itu mereka ada 2 pertandingan. Ya, kalau ditanya-tanya, sekarang berarti top skor Piala Dunia siapa nih Jel sementara? Ya, bisa dibilang untuk di posisi yang sama ada Lionel Messi dari Argentina dan juga Jonathan David dari Kanada, karena mereka sama-sama mencetak 3 gol. Kalau 7 nama tadi itu mencetak 2 gol yang tadi aku sebutin, guys. Semakin memanas ya Piala Dunia. Kalau kamu megang negara mana nih, teman Pro 2? Angela tuh kalau ditanya, Angela pegang siapa? Waduh, gak bisa jawab. Pokoknya mana yang keren, itulah pokoknya. Karena semuanya keren. Jadi aku dukung semuanya, guys. Mungkin di sini ada yang lebih condong ke Argentina karena ada Messi, ada yang condong ke Prancis karena ada Mbappe, atau ada yang condong ke Brazil banget karena ada Neymar gak sih kalau di Brazil? Gak ngikutin banget sih sebenarnya, tapi pasti akan ada beberapa kubu yang sedikit sikut-sikutan untuk di Piala Dunia kali ini. Seperti biasa ya, Tumor Pro 2 yang tadinya bestie banget, sementara kayaknya kita harus bersaing dulu nih untuk klub-klub yang sedang didukung gitu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Iya, semua Pro 2. Udah masuk di jam 2 siang, udah waktunya untuk kita membahas informasi entertainment sama dengan jam 3 sore nanti ya. Dan untuk informasi yang pertama di siang hari ini datang dari Project Pop, teman Pro 2, yang baru saja merilis lagu Selamat Birthday. Gimana tuh maksudnya? Selamat ulang tahun tapi selamat birthday gitu ya. Jadi kayak kombinasi bahasa ya guys ya. Yang pasti ini juga menjadi rilisan untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-30. Tidak terasa sekali, 30 berarti mereka sudah hadir dari sebelum aku lahir. Nah, kalau misalnya ada yang sama nih ulang tahunnya ke-30 di tahun ini, artinya kamu generasinya sama nih kayak yang lain. Aku kan masih termasuk Gen Z ya. Tapi Gen Milenial pasti tahu banget lah ya sama Project Pop. Dari awal karirnya sampai hari ini memang mereka masih tetap konsisten dan sudah 30 tahun, gak kerasa banget, gacar sih.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Untuk informasi yang selanjutnya teman Pro 2 datang dari fitur Instagram lagi dan lagi ya. Sebenarnya aku tadi sempat mikir nge-freeze bentar fitur apa lagi sih yang ditambahin sama Instagram. Jadi ternyata Instagram itu baru saja mengeluarkan fitur baru yang bisa menambahkan caption di setiap slide carousel. Jadi kalau misalnya kamu memposting sesuatu di feed, kayak fotonya gak cuma satu, misalnya kayak bisa di slide ada 10 slide gitu, itu kamu bisa menambahkan caption di setiap slide. Wow, agak sedikit repot ya. Tapi kalau misalnya kamu termasuk salah satu yang rajin untuk menggunakan multiple captions, aku rasa ini menjadi satu hal yang membuat kamu jadi bahagia dengan hadirnya fitur ini. Kalau aku sih ngerasa kayaknya gak perlu sih ya. Cuman setiap slide di carousel sekarang bisa punya caption sendiri-sendiri. Jadi gak cuma satu caption panjang di bawah postingan. Atau tiap foto atau video tuh bisa punya cerita, konteks, atau pesan yang berbeda. Gak tahu aja nih Instagram, kalau anak-anak muda zaman sekarang aja tuh pada males gitu bikin caption. Apalagi bikin multiple captions ya teman-teman.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, yang Army di sini siapa? Pasti happy banget ya. Tapi ada yang juga sedih nih kayaknya karena kemarin war tiket gak dapet. Waduh, cuman tenang saja karena antusiasme K-popers di Indonesia cukup tinggi, alias Army di Indonesia juga cukup banyak, guys. BTS ini menambah jadwal konser mereka di Jakarta tanggal 29 Desember 2026 setelah tiket tanggal 26 sama 27 kemarin habis dalam sekejap waktu saja. Sekarang promotor resminya mereka menambah satu hari lagi untuk BTS, alias tanggal 29 Desember nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, BTS bakalan kembali menambah jadwal konser mereka. Ini menjadi kabar baik pastinya buat kamu-kamu yang kemarin belum kebagian tiket. Dan penjualan untuk show Taman ini katanya sih bakalan dimulai lewat Army Membership Resale pada hari ini, guys. Dan lanjut dengan General Sale pada tanggal 20 Juni alias besok. So, apakah sudah ready untuk tiket day 3-nya teman Pro 2? Atau justru kamu sudah termasuk yang mendapatkan? Congratulations sih kalau misalnya udah. Kalau misalnya belum, semangat ya. Banyakin doa kalau kata aku.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman Pro 2, udah hampir jam 3 sore. Udah waktunya buat aku pamit dari indra pendengaran kamu, karena selain ini bakalan ada Nura yang nemenin kamu dari jam 3 sampai dengan jam 8 malam. So, Angela pamit, sampai jumpa di lain waktu. I'll see you and bye-bye.

zaman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

0: What's on Kepri? What's on Kepri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Yes, barengan sama Nora teman Pradua. Lanjut Nora yang nemenin. Tadi udah sama Angela. Ini Nora masih nemenin kamu di Santai Siang. Tapi kita lanjut dulu dengan informasi-informasi dari Kepulauan Riau. Jadi nanti ada beberapa informasi dari Kepulauan Riau. Mojo Tanjung Pinang, Bintan, Lingga, Karimun, apalagi, ayo Natuna ya, masih banyak lagi lainnya. Nanti bakal Nora updatein ke kamu, tapi gak semuanya dong. Yang Nora pilih-pilih juga ya. Tapi nanti kita akan ngebahas dari Bintan teman Pradua. Ada apa dengan Bintan? Jadi tetap enjoy aja, dengerin dulu Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu kenapa?
2: Gak apa-apa kok.
1: Gak usah bohong. Cerita dong.
2: Aku sedih sama keadaanku, sama keadaan kita. Kenapa ya Tuhan menciptakan kita dengan kondisi seperti ini?
1: Gak boleh gitu. Tuhan itu maha baik dan pastinya yang terbaik buat kita.
2: Terbaik apanya? Mau ngapa-ngapain juga kita susah.
1: Tuhan itu tahu kalau kita kuat dan kita itu spesial. Kita juga bisa kok melakukan banyak hal dan menginspirasi orang lain. Asal kita punya kemauan dan juga semangat.
2: Kok kamu bisa sih sesantai itu sama kondisi kita?
1: Mengeluh juga gak akan mengubah keadaan kita kan? Jadi ya lebih baik kita semangat dan mencari jalan kita sendiri untuk bahagia.
2: Bener juga sih kamu.
1: Yaudah jangan sedih, yuk gabung sama yang lain di sana.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Nomor TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.
2: What's on Kepri? What's on Kepri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.
3: Jadi teman Pradua, ini kan memang lagi ada kenaikan BBM ya. Jadi kenaikan biaya logistik dan bahan bakar mulai berdampak juga di distribusi bahan pangan yang ada di Kabupaten Bintan sana guys. Dan kondisi ini pastinya mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pasar. Jadi ada salah satu distributor bahan pokok di Kijang yang bilang katanya kenaikan biaya operasional itu dirasakan langsung dalam aktivitas distribusi, dan dia juga bilang kondisi ini berdampak banget guys dengan menurunnya daya beli di masyarakat. Dan menurutnya juga penurunan penjualan sudah terjadi beberapa bulan terakhir seiring dengan meningkatnya biaya logistik, dan dampak ini juga dirasakan dengan sejumlah sektor usaha lain yang bergantung pada distribusi logistik.

0: Gini, gue tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50 ribu udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50 ribu. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

lanjut lagi teman berdua. Kali ini informasi dari Kota Tanjung Pinang. Ada apa dengan Kota Tanjung Pinang ini, Nora? Ada apa? Nah, jadi ini dari pemerintah Kota Tanjung Pinang ya, yang mulai mematangkan rencana relokasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang selama ini berjualan di kawasan Gurindam 12, teman peradua. Jadi pembahasan ini dilakukan melalui pertemuan bersama para pedagang di kantor Camat Tanjung Pinang Barat di Jalan Haji Agus Salim. Dan Wali Kota Tanjung Pinang ini mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah lokasi sebagai tempat relokasi, yaitu di Melayu Square ada 45 tenda, 23 kontainer di Anjung Cahaya dengan 27 tenda, 52 kontainer. Oh, oke. Okay. Di Melayu Square ada 45 tenda, 23 kontainer. Kalau untuk di Anjung Cahaya, 27 tenda, 52 kontainer. Nah, kalau untuk di kawasan Tanah Merah ada 18 tenda dan 29 kontainer, teman Pradua. Pendataan ini dilakukan untuk mendukung estetika kota sekaligus juga menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib dan juga nyaman.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Yes, teman berdua masih barengan sama Nura di sore ceria Berdua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Udah jam 4 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Tanjung Pinang hujan, udah hujan dingin lagi mah. Cuman lah guys. Iya, ada pula suara orang lagi makan kan. Aduh. Yang hangat-hangat lah intinya, makanan-makanan hangat boleh lah. Ini mau ngode ke siapa sebenarnya?
1: Dimsum enak juga dimsum.
0: Mau ngode ke siapa sih Nura sebenarnya? Tapi intinya teman peraduan untuk hari ini, Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. Seperti biasa, update dulu dengan informasi-informasi yang lagi viral di jam 4 ini. Nanti di jam 5 akan ada sesi topik. Jam 6 kamu dengerin lagu-lagu. Jam 7 ngapain? Jam 7 kita relay ke Pro 2 Jakarta.

Lanjut teman Pradua, kita mau ngomongin soal Ariana Grande. Ada apa Nura? Ada apa? Kenapa tuh? Kenapa? Jadi Ariana Grande ini memperluas kontribusinya lewat Breakdoors Day Ahead Foundation. Jadi kayak ada yayasan teman Pradua yang tujuannya adalah untuk mendukung kesehatan mental. Jadi akan mendukung berbagai pelayanan program juga sebenarnya, mulai dari akses layanan kesehatan mental, perlindungan hak sipil, dukungan komunitas LGBT, dan juga bantuan darurat bagi korban krisis dan bencana. Dan Ariana juga mengaku sudah lama sekali mendukung berbagai program sosial secara pribadi. Jadi dengan adanya yayasan ini, dia tuh pengen bisa lebih memperluas lagi gitu loh, memperluas lagi dampak bantuan yang biasa dia kasih itu kan. Dan juga menghadirkan ruang baru lagi teman Pradua untuk yang lainnya yang merasa biar mereka ini lebih aman gitu teman Pradua. Dan pasti ini sangat berguna ya untuk mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Yeah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

baik kamu.

Lanjut lagi teman Pro2, ternyata tiket konser BTS di Jakarta untuk tanggal 26 dan 27 Desember nanti ini udah ludes dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi IMEI_Indonesia selaku promotor resmi akan menambah satu hari pertunjukan lagi di tanggal 29 Desember katanya. Dan ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi ini mana para ARMY ya, langsung gas. Karena untuk membership presale di tanggal 19 Juni terus dilanjutkan dengan general sale-nya di tanggal 20 Juni. Jadi jangan sampai kamu menyia-nyiakan kesempatan ini.

0: Dan kita relay dulu Tubun Pradua ke RRI Pro 1 Tanjung Pinang untuk informasi perakhiran cuaca.
1: Iya, gimana di daerah sana? Apakah hujan tadi?
2: Iya, sampai sekarang masih hujan.
1: Oh, sampai sekarang masih hujan. Kalau di sini sudah reda, tapi masih ada gerimis-gerimis sedikit ya. Nah, untuk esok seperti apa? Apakah sama seperti hari ini?
2: Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Tepat-tepat bersama kami dari BPG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan perakhiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya, serta Kabupaten Bintang Sigetan yang berlaku untuk esok hari, Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Dan untuk kondisi cuaca esok hari, dapat kami perakirakan untuk pagi dan siang hingga sore hari, umumnya berawan dan masih ada peluang untuk turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang dapat disertai dengan petir atau kilat. Dan untuk cukup merata untuk di wilayah Tanjung Pinang dan lokal atau tidak merata untuk di wilayah Bintan, untuk waspada serta berhati-hati pada masyarakat. Kemudian malam hari kami perakirakan berawan dan dini hari berawan dan akan peluang hujan juga dengan intensitas ringan yang sifatnya lokal atau tidak merata. Sementara itu angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 30 km per jam dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 97%. Dan informasi selanjutnya yaitu berkaitan dengan tinggi gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Demikian Karima, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Iya, Mas Robi, kemungkinan esok akan hujan ya. Kalau pagi kemungkinan enggak hujan ya.
2: Iya, kalau pagi memang dimulai dari pagi itu dia pergerakannya sporadis, Kak, tidak merata. Terutama untuk di wilayah Bintan, Kak. Mm-hmm. Kemudian pada menjelang untuk siang hari, di akhir pagi hingga siang hari itu kami perkirakan akan cukup merata untuk di wilayah dan mungkin yang khususnya seperti itu.
1: Mm-hmm. Baik, terima kasih informasi cuacanya untuk esok hari, Mas Robi. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Terima kasih.

Yang setahun per dua udah mau jam 5. Nanti kita akan lanjut lagi ke sesi topik ya. Jadi untuk kamu yang pengen join topik, boleh banget nanti di jam 5 sore barengan sama Nora. Dan pasti Nora mau saya thank you untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1, di website juga rri.co.id.

Masih barengan sama Nura di sore ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nah, karena tadi kita ngomongin soal konser BTS teman Pradu yang tiketnya lagi-lagi ludes banget, jadi Nura kepikiran gini deh, kamu kalau seandainya nonton konser teman Pradu, kamu tuh bakal banget usahain habis nih, ibarat tiketnya habis nih tetap bakal aku gas katanya. Kira-kira kalau seandainya kamu nonton konser apa teman Pradu? Konser ya, konser stand up comedy mungkin, atau konser-konser seperti ini, konser musik, atau mungkin juga ada konser-konser lainnya yang menurut kamu kalau seandainya habis nih misalnya, akan kamu kejar tiketnya sampai kamu mendapatkannya teman Pradu. Nah, jadi coba di spill kan Nura, cara gabung gimana? Cara gabung boleh-boleh banget, langsung spill aja jawabannya di WhatsApp kita 0811 777 9210, terus juga boleh di Instagram Pradu TPI 2 nya angka dan aplikasi RRI Digital.

Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Game.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Yes, masih ngomongin soal konser teman Pro 2. Kira-kira konser siapa sih yang harus banget aku tonton pokoknya, sekalipun habis tiketnya aku kejar, ha. Oke, okay, coba kita bacain dulu tuh yang udah join ya. Kali ini dari siapa dulu ya? Nora bacain ya. Dari Karina deh. Boleh Karina. Halo Kak Nora, selamat sore. Hai, selamat sore Karina. Ngomongin soal konser, aku suka banget sama konser Tulus. Gak tau kenapa ya, lagu-lagunya Tulus itu berasa kayak relate aja gitu Kak Nora sama kehidupan aku. Jadi aku suka banget sama konsernya Tulus. Oke, nanti Nora puterin deh lagu Tulus langsung setelah ini ya, 17. Terus juga ada dari Bang Dimas. Hai Bang Dimas. Ini kalau Bang Dimas katanya ngomongin soal konser Dewa 19 sih katanya. Jujur aku kemarin sempat pengen banget datang ke acara Syifa Haju sama L Rumi, cuman saya nggak diundang katanya. Karena ini ya, karena apa namanya, Dewa 19 tampil di sana. Jadi pengen banget, ya ampun ya ampun. Ya udah deh, karena abang nggak bisa datang ke sana, Nora puterin aja lagunya ya, Nora puterin aja lagunya. Jadi untuk kamu yang masih pengen ikutan join, masih boleh banget. Coba kasih tahu ke Nora, nanti bakal Nora puterin lagunya kalau ada. Jadi biar kamu bisa terobat.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

19. Kangen ya, manalah tahu kangennya terobati. Kangen nonton konsernya, ya kan? Dan Nora masih nungguin banget teman Pro 2 jawaban dari kamu yang mau join, boleh banget ngomongin soal konser ya. Konser yang paling kamu tunggu. Kita bacain lagi lanjut kali ini dari Kak Siska. Hai hai hai Kak Nora, selamat sore. Cuaca di kota aku cerah sekali. Oh iya, kamu di mana? Kamu di mana? Karena di sini hujan, dingin banget. Inilah ya manusia ya. Sekali yang Tanjung Pinang panas, protes, panas sekali. Sekali hujan, protes, dingin. Pokoknya manusia tuh kayak kapan sih bersyukurnya, begitu ya guys ya. Oke. Nora bacain dulu mana tadi. Ya Siska katanya kalau aku pengen banget nonton konsernya It Gitaf. It Gitaf ya. Nora It Gitaf iya juga pengen karena relate. Terus juga pengen banget nonton konser Ghea Indrawari. Karena enggak tahu kenapa ya, makin kesini tuh lagu-lagu Ghea tuh kayak yang mengikuti gitu loh dengan apa yang lagi aku rasain kemarin waktu lagi Butterfly asik. Di saat lagi gak baik-baik aja gitu loh teman Pro 2. Jadi kayak yang, ih Ghea kok kamu ngerti sekali sih gitu. Itu kalau versi Nora sih sebenarnya. Versi kamu kayak gimana teman Pro 2 dari tadi ini? Pengennya nonton konser Indonesia terus nih artis-artis Indonesia. Tidak adakah yang tertarik untuk nonton konser artis-artis luar negeri, lagu-lagu mancanegara?

Yes, teman berdua, sudah Nura bacain semua untuk yang join di sore hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan untuk kamu yang pengen nonton konser ini dan itu segera terlaksana ya. Kalau Nura sih dalam waktu dekat ini, gak waktu dekat sih, sebulanan juga sih masih pengen banget Belsti nonton konser-konser siapa coba. Konsernya Oki Rengga, stand up comedy ya. Jadi nanti di Tanjung Pinang sih. Tanggal berapa Nura? Tanggal 25 Juli, masih lama kan. Tapi udah happy itu dari sekarang gitu. Karena kadang kita tuh gitu teman berdua, harus ada satu momen atau satu acara, satu hal yang bisa bikin kita semangat untuk menjalani hidup sampai kita menantikan hari itu gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, itu bisa menjadi suatu hal yang bisa bikin kamu lebih bahagia dan juga lebih happy lagi, walaupun lama nunggunya. Tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Minang, selamat menikmati Tari Lai ke Pro 2 Jakarta di jam 7 malam.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
1: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: Pengen jualan loh.
1: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

muda, terkenal dengan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial

0: Kenapa Ren? Kok bisa?
1: Iya Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kok? Capek loh aku acting woy.
0: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali Gi kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Eleh, itu mah namanya self-diagnose tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi stroberi kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Gak ada stroberi-stroberinya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jongko alias kolot. Gak pudet. Gak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Okay. Generasi stroberi itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah stroberi, lunak, tau gak?
1: Iya juga ya, Gi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Gi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha, Gi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama Muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, enggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gua tersinggung. Sama lah kok kayak generasi stroberi. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Udah lah, Ren, bilang lah, Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah, Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

Ya, selamat berdua, udah waktunya untuk Dura pamit dari indah pendengaran kamu. Karena udah mau jam 7 malam, kita akan relay ya nanti ya ke Pradua Jakarta untuk music live chat teman Pradua. So sebelum itu Nora mau ucapkan terima kasih banyak dulu untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Udah waktunya untuk Nora pamit teman.

0: Pro 2, kita langsung aja relay ke Pro 2 Jakarta untuk Music Life Chat.
1: Music Life Chat. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada. Ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat teman Pro 2. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan. Tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan. Karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburan besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman berdua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105 atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan RRI Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM.
1: Oke teman bro 2 masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
2: Halo semuanya.
1: Gimana kabar nih?
2: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
1: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu ada tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
2: Weekend di rumah aja sih.
1: Oh iya. Lu
2: di rumah aja sih. Me time.
1: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
2: Bangun biasanya aku olahraga.
1: Jam berapa tuh bangun?
2: Kurang lebih jam 8 lah.
1: Oke, masih pagi lah. Oke.
2: Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
1: Oke, olahraganya lari atau gym?
2: Gym.
1: Oke.
2: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
1: Enak
2: weekend-nya.
1: Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
2: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
1: Wow.
2: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
1: Wih, keren banget. Itu berarti film pertama lo atau sebelumnya
2: debut? Film pertama, debut.
1: Wah.
2: Film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
2: Enggak juga sih kak.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak juga sih. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan. Maksudnya kayak ada scene ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
1: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu gak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu. Tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
2: Iya, well managed banget.
1: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum? Karakternya apa gitu-gitu?
2: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
1: Oke.
2: Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh, dan relate gak sama lo? Lo tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
2: Aku orang Batak aslinya, kak.
1: Okay.
2: Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
1: Belum jadi pernah ke Batak?
2: Iya.
1: Belum pernah ke Medan?
2: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
1: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
2: Iya,
1: serius.
2: Gitu,
1: shout out
2: gitu,
1: ya gitu. Buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
2: Iya.
1: Di kita ke SMA berapa ya?
2: 41.
1: 41.
2: 41.
1: Gue itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
2: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
1: Ya.
2: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
1: Iya.
2: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
1: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
2: Yes.
1: Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
2: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
1: Oke.
2: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
1: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
2: Iya. Yeah.
1: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
2: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
1: Mm-hmm.
2: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
1: Oh.
2: Jadi memang tidak aja.
1: Ngantri ya.
2: Iya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
2: Ada kendala.
1: Seru dari banget proses. Nih, ngobrol dua. Anyway nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi ngobrol dua mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Brada dan juga masih sama Axel.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axel yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Iya, Amit-Amit ya?
1: Betul, benar Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu?
1: Ya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya? Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Tapi kita nggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan apa?
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga. Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini menguji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong,
0: okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek, terus kita follow-follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya,
0: yeah,
1: tapi kan nggak langsung ke orangnya.
0: Oh iya, benar sih,
1: nggak tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya, kemarin lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh kayak Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Orang. Atau enggak, cewek-cewek cantik reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi.
1: Iya.
0: Yeah. Wow. Oke. Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena seru. Menurutku, lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musik yang fun, dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke. Ini nih teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke. Okay.
0: Ini belum ada jawabannya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, okay? Siap ya? Oke. Okay. Okay, kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya. Yeah. Karena memang nggak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Kalau ya. Ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Iya, iya sih. Daripada dinyatakan berantem sama orang, mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: tuh. Itu menyebalkan sih. Maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah
0: gak
1: panjang.
0: Gak apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes,
1: segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak, pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal. Nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Cukup aman jawabannya.
1: Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pasti bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Bisa diubah-ubah.
0: Karena gitu. sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar.
1: Benar kan?
0: Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang
1: kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? gym, apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin nggak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi nggak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi nggak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya kelamaan, gantung, nggak tahu mau kemana hubungannya.
0: Yeah.
1: Abis itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil, tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama jomblo, menurut cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurut gua enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita enggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Sama. Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah dari fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena yeah, kebanyakan informasi jadinya pengen berhenti ya.
1: Ya, yeah, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Yeah. Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya.
0: Yeah. Yeah, hampir masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, gitu. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh hatiku setuju. Jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah.
1: Itu dia.
0: Jadi lagu harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan
0: okay,
1: kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya enggak tulus dong.
0: Enggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu,
1: spesifik. Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu? Karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong.
1: Yeah.
0: Cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu, karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuma gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau denger Lin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, terus sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh, ya. Di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axelo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Afwan. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen keseruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut tentunya.
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

92,1 Peradum Tanjung Pinang Hits Music Station. Jaga malam, jangan galau malam-malam Tuan Peradua. Ada Ulan lagi yang hadir malam ini nemenin kamu sampai nanti di jam 12 kayak biasanya guys. Widih, hari ini tanggal 19 Juni ya 2026, gak terasa Juni udah berlalu setengah bulan aja. Kita udah mau masuk ke tanggal 20 besok guys. Nikmati momen-momen ini, nikmati prosesnya dan segala macamnya ya. Anyway, jaga malam hari ini, kamu dong jagain aku, mending jagain aku daripada jagain jodoh orang. RRI 2FM. Anyway, Tuan Peradua, ada ajang pencarian talenta musik independen terbesar nih, Jakarta Indie Spare 2026, ini resmi membuka pendaftaran. Ajang ini menjanjikan total hadiah fantastis loh guys, 70 juta rupiah buat pemenang yang bisa menunjukkan originalitas karyanya. Kompetisi ini membawa tema membawa misi yang menemukan the next indie breakthrough. Tak main-main, karena deretan nama besar di industri musik nasional ini turun gunung untuk jadi kreator dan juga juri Tuan Peradua. Maksud aku kurator ya, konten kreator kali Alan. Iya, sebut aja namanya nih kayak Endah. Yes, Endah Widya Stuti atau Endah Andresha. Pengamat musik kawakan David Tarigan sampai dengan jurnalis musik Hasif Ardiansyah. Selain itu ada juga deretan nama beken lainnya kayak Ardin Wibowo, Rian Kempua, Stella Garrett, Brian Kresno Putro dan juga Muhammad Fauzan Lubis. Endah sendiri mengaku antusias banget menyambut gelombang musisi baru di ajang ini Tuan Peradua. Ya kita tahu sendiri kalau jarang-jarang ya ada event untuk musisi indie gitu guys. Apalagi hadiahnya juga cukup fantastis. Jujur dia bilang antusias banget melihat band-band bertumbuh yang ikut di Jakarta Indie Spare kemarin. Apalagi kurator dan juri-jurinya seru, menarik untuk disimak hasilnya nanti. Selain hadiah puluhan juta, ada sesi bandcamp juga tuh sama pengalaman materi untuk para finalis. Ini yang dianggap krusial untuk membekali musisi muda dalam menghadapi kerasnya skena musik ke depan.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang di gambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.
2: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita masih updatean dari dunia musik Indonesia nomor 2 kali ini adalah Raisa yang bakal aku updatein ke kamu. Wow, ini Raisa kayaknya semakin menyala, guys. Dia melebarkan sayapnya di kancah internasional. Kali ini Raisa merilis lagu Heaven Knows yang duetnya sama penyanyi balet legendaris Korea Selatan, Song Si-kyung. Dan disampaikan sama labelnya Song Si-kyung sendiri, E2W, Heaven Knows ini tuh ternyata lagu berirama balet dengan lirik bahasa Inggris dan bahasa Korea. Makna dari lagunya sendiri ini juga romantis, adalah tentang cinta, harapan, dan takdir yang bisa melintasi budaya dan negara. Pas banget emang ya buat diduetin sama dua penyanyi dari beda negara gitu. Lagu yang udah biasa didengarkan di platform musik ini semakin mewah, semakin megah dengan perpaduan suara pop global dan iringan orkestra. Dua penyanyi lintas negara ini tolong produa membuat para penggemar langsung hanyut dalam lagu ini, guys. Gak cuma ngerilis duetnya, Raisa ini juga konfirmasi jadi bintang tamu di program musik KBS The Season Song Si-kyung Eardrum Boyfriends yang dipandu sama Song Si-kyung sendiri. Dari cuplikan di Instagramnya, The Seasons ini Raisa dan juga Song Si-kyung kelihatannya akan membawakan OST Goblin yang berjudul Beautiful. Bahkan Raisa sama Song Si-kyung sendiri juga sempat ngambil challenge untuk lagu Overdrive dari TWS. Nah, jadi nih sebelum rilis lagu duet, keduanya emang udah pernah cover lagu bareng gitu, Endless Love, guys, diupload di YouTube keduanya. Momen keduanya semakin istimewa saat menghadiri konser satu sama lain dan menjadi bintang tamu. Wow, keren ya. Kenalannya mungkin dari sebuah karya, terus coveran bareng, and then collab, sampai akhirnya punya karya bareng tuh antara dua. Apalagi lagunya itu tentang yang romantis-romantis gitu, guys. Tapi untuk yang satu ini gak kalah romantis kok. Ini romantis, komedinya juga ada.

0: Berani mulai dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya, rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven
2: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
4: Joss.

RRI Radio Tanjung Pinang Hits Music Station, guys. American Music Awards AMA 2026, salah satu program penghargaan musik terbesar di Amerika ya, lagi ngadain dan udah diresmikan. Diadakan di MGM Grand Garden Arena Las Vegas, Amerika Serikat. Dan ini malam-malam lah pasti ya. Kalau award biasanya kan serunya malam gitu. Istimewanya teman berdua dari acara ini adalah dipandu sama Queen Latifah setelah 31 tahun lalu jadi co-host. Selain comebacknya Queen Latifah, panggung American Music Award 2026 ini juga semakin spesial dengan para pengisi acara. Misalnya ada BTS tuh, tahun peradua yang kembali tampil di ajang penghargaan ini setelah mereka wamil ya. Terus juga di edisi ke-52 ini, American Music Award 2026 punya 50 kategori nominasi. Kali ini Taylor Swift tuh masih mendominasi dengan masuk ke 8 kategori. Tahun peradua, penyanyi dari lagu The Fate of Ophelia ini berhasil mendapatkan satu pun nominasi. Aku bacanya agak salah deh, saking fokus, salah fokusnya sama Taylor Swift sendiri. Tapi ini dia daftar pemenangnya. Ada 50 kategori tadi. Artist of the Year, itu ada BTS. New Artist of the Year adalah Cat's Eye, ya. Terus juga ada Album of the Year, Men's Best Friends dari Sabrina Carpenter. Ada Song of the Year adalah Golden. Yes guys, aku sih wajar ya kalau lagu ini menang, karena emang ini tuh lagunya global banget. Jadi ya wajar aja kalau lagunya bisa memenangkan kategori untuk Song of the Year, yes. Diikuti lagi dari Best Male and R&B Artist, ada Bruno Mars sebagai pemenangnya. Best Female Hip Hop Artist, ada Cardi B. Best Country Album, Cloud 9, ada Meghan Markle. Terus juga Best Country Song, Choosing Texas dari Ella Langley memenangkan kategori ini, guys. Best Country Duo or Group, ada Zac Brown Band. Terus Best Female Country Artist, ada Ella Langley lagi. Ada Best Male Country Artist juga Morgan Wallen. Terus kemudian Sabrina Carpenter dengan Men's Best Friends lagi nih, Best Pop Album. Satu lagi dia juga dapetin Best Female Pop Artist adalah Sabrina Carpenter. Justin Bieber juga gak ketinggalan, Best Male Pop Artist. Terus untuk lagu Gnarly dari Cat's Eye tahun peradua ini menjadi Best Music Video, guys, diikuti Best Male K-Pop Artist, of course BTS. Terus juga ada Best Female K-Pop Artist, ada Twice tahun peradua. Best Dance Electronic Artist, ada David Guetta. Breakthrough Rock Alternative Artist, SOMBR. Terus juga ada Best Latin Duo or Group, Verza Regida. Dan masih banyak lagi yang memenangkan kategori-kategori yang lainnya tahun peradua. Wih sih, selamat nih buat para artis-artis yang sudah memenangkan beberapa nominasi. Bahkan cukup banyak ya, kali ini 50 kategori nominasi. Tapi sayangnya yang biasanya Taylor Swift itu mendominasi, kali ini nama dia bahkan tidak terdengar satupun.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: menang kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Tak lah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul enggak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu enggak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
1: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Udah masuk ke jam 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Hai guys, halo teman berdua. Hai hai, teman cerita nih guys. Sampai nanti di jam 11 waktunya kita cerita-cerita bareng sambil request lagu Indonesia atau mancanegara. Ada yang nungguin topiknya? Sebenarnya mah kalau mau cerita-cerita aja kali, gak harus nungguin topik. Tapi kadang-kadang bingung ya kalau aku tanya mau cerita apa hari ini? Apa ya, gitu kan butuh dipancing ya guys, namanya obrolan atau cerita gitu. Ya udah deh, kalau untuk malam tadi malam tuh aku bahasnya soal standar kebahagiaan orang beda-beda gitu ya. Untuk hari ini aku pengen bahas soal kangen deh. Kangen sama siapa? By the way, itu beneran kangen sama orangnya atau cuman sama kenangannya aja? Itu tuh rasanya tuh kayak 11-12 sih ya. Misal nih, kamu punya ya udah deh, masa lalu lah. Contoh yang paling gampang gitu ya. Punya masa lalu gitu kan. And then kamu tiba-tiba keingat, terus kamu kangen nih gitu. Setelah kamu pikir-pikir lagi, coba di make sure kamu tuh kangen sama orangnya atau kangen sama kenangannya gitu. Pengen ngerasain rasa yang ada di kenangan itu lagi. Pengen ngerasain gimana vibes-nya pada saat itu gitu. Itu dia bedanya antara kamu emang beneran kangen sama orangnya atau cuman kangen sama kenangannya aja. Yes. Jadi coba deh kita cerita-cerita dulu. Mungkin ada yang lagi kamu kangenin itu mau peradua. Kamu lagi kangen sama siapa? Make sure itu orangnya atau cuman kenangannya aja. Gabung di WhatsApp kita yuk. Cerita-cerita sambil request lagu guys. WhatsApp kita 0811 77 79210. Instagram juga boleh. Kamu DM aja ke Pro2TPI 2-nya angka atau aplikasi RRI Digital. Gabung di live chatnya aja. Ngomongin soal kenangan atau orangnya, aku punya kangen sama Jogja dan kenangannya, walaupun cuma ada di pikiran.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Well, ini kita udah waktunya bacain postingan yang udah ikutan join untuk malam ini, tolong perdua. Ngomongin soal kangen, rindu, kangen sama orangnya atau cuman kenangannya aja. Aku langsung baca yang pertama ini guys, dari Raka. Hai Raka, selamat malam Kak Ul, malam juga. Kalau ditanya kangen siapa, aku sendiri kadang bingungnya jawabnya. Dulu aku pernah dekat banget sama seseorang. Bukan cuman soal hubungan, tapi dia benar-benar jadi tempat pulang setelah hari yang panjang. Orang pertama yang aku cari kalau aku lagi ada kabar baik, dan orang yang paling aku pengen dengar suaranya kalau semuanya terasa berat. Nah, tapi hidup aku gak selalu berjalan sesuai rencana. Ternyata kita pisah. Bukan karena ada yang salah, bukan juga karena udah gak sayang. Kita cuman kalah sama keadaan dan pilih untuk hidup masing-masing. Awalnya aku pikir aku tuh masih kangen sama dia. Sampai suatu hari aku lihat fotonya di media sosial. Dia kelihatan bahagia. Dan anehnya aku gak ngerasa pengen kembali lagi ke momen yang dulu. Disitulah aku sadar, mungkin yang aku rindukan tuh bukan orangnya ya. Yang aku rindukan adalah versi hidupku waktu itu. Waktu masih ada seseorang yang nanyain kabar aku setiap malam. Saat ada tempat untuk bercerita tanpa takut dihakimin. Saat dunia terasa sedikit lebih ringan karena ada yang berjalan di samping aku. Kadang yang bikin sesak tuh bukan kehilangan orangnya Kak, tapi kehilangan perasaan nyaman yang dulu hadir bersamanya. Sekarang sih aku udah baik-baik aja. Tapi kalau hujan turun malam-malam dan lagu lama kami diputar, aku pasti suka diem sejenak sih. Bukan berharap dia kembali, aku cuman lagi mengunjungi kenangan yang pernah bikin aku bahagia. Anyway, kita berdua itu suka lagunya Tulus yang judulnya Monokrom. Wah, kena banget dengan malam-malam aku sendiri. Hujan turun, tiba-tiba hujan gitu ya. And then aku putar lagunya Tulus Monokrom. Gimana rasanya Raka? Makin kangen atau sebaliknya, makin bisa mengikhlaskan? Karena kayak udah terbiasa Kak Ul, udah biasa kita itu benar-benar bisa melupakan, bukan melupakan ya, kita itu benar-benar bisa mengikhlaskan. Karena kalau menurut aku sih lupa nggak mungkin, nggak mungkin kita lupa, kecuali kita ngelupain itu nggak mungkin. Tapi kecuali kalau kita lupa kayak oh iya, baru bener lupa tuh. Tapi kalau yang kayak aku udah lupa sih sama dia, oh enggak. Karena ingatan itu kurang lebih mirip kayak hati juga. Jadi kayak kalau misalnya ternyata hati kamu tuh masih bisa merindukan, ya berarti dia masih ada di hati kamu. Tapi kalau hati kamu tuh bahkan udah gak pernah kangen lagi, udah gak pernah berharap lagi, ya berarti kamu udah bisa mengikhlaskan gitu. Oke deh, nanti lagunya aku puterin buat kamu ya Raka. Semoga kamu bisa ketemu sama seseorang yang emang udah ditakdirkan buat kamu. Jadi gak ngulang-ngulang lagi deh. Capek juga ya guys kalau harus memulai lagi sama yang baru. Thank you Raka. Di bawah Raka nih ada Dita. Hai Dita. Selamat malam, jaga malam perdua Tanjung Pinang. Iya, ada seseorang yang sampai hari ini tuh masih sesekali muncul dalam doa aku Kak. Bukan mantan, bukan juga seseorang yang pernah jadi pasangan. Kami hanyalah dua orang yang sempat saling menyimpan rasa, tapi gak pernah benar-benar memiliki. Jadi dulu tuh aku berpikir kalau suatu saat kami pasti dipertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik. Tapi ternyata hidup tuh punya cerita lain.
Sekarang dia udah berjalan di jalannya. Aku juga lagi bangun hidup aku sendiri sih. Aneh ya, kita bisa merindukan seseorang yang bahkan gak pernah benar-benar jadi milik kita. Tapi setelah bertahun-tahun aku mulai ngerti, yang aku kangenin itu bukan dia yang sekarang. Aku bahkan gak tahu dia kayak apa hari ini. Yang aku rindukan adalah harapan-harapan yang dulu kami bangun. Obrolan panjang tentang masa depan. Perasaan berdebar saat namanya muncul di layar ponsel. Dan keyakinan kalau dulu ada seseorang yang membuat aku percaya kalau dicintai itu mungkin. Kadang bukan orangnya yang sulit dilupakan, tapi perasaan yang pernah dia tinggalkan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Apapun itu, semoga yang lagi kamu kangenin adalah memori baik yang enak untuk kamu kenang ya, Tolong Perdua. Anyway guys, lo masih nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Ini kita udah mau masuk ke jam 10. Kira-kira cerita siapa lagi yang bakal aku bacain? Nah, ini dulu deh. Dari Alwi, assalamualaikum kaulan jaga malam. Waalaikumsalam. Iya, jaga malam, jangan galau malam-malam. Aku kangen sama kaulan. Iya. Kangen orangnya yang biasa live sekarang enggak pernah live dan sekarang jarang bikin postingan. Aduh, kaulan. Kasih aku saran atau motivasi deh buat ngilangin kata-kata laki-laki tidak akan pernah bisa menabung sebelum menemukan perempuan tulus untuk diajak serius. Aduh, gimana ya? Apa hidup kamu kurang pahit apa gimana nih, Alwi? Masa sih urusan nabung-nabung juga kamu mah maunya ada motivasi dari cewek gitu. Jadi gini nih, jadi gini, ngomongin soal nabung, mungkin sebenarnya tuh kalau ada pasangan gitu ada yang bisa semangatin. Tapi dengan ada pasangan, kamu juga jadi malah lebih banyak pengeluaran. Iya gak sih? Ya mau gak mau nanti ya, kalau jajan jalan ya kamu yang bayar. Kalau bukan kamu yang bayar, ntar kamu dibilang ini loh, cowok MOKONDA. Jangan sampai kamu dicap kayak gitu, ya kan? Mumpung sekarang lagi jomblo, mumpung duitnya gak banyak kepake buat hal-hal yang lain, bahkan kamu juga katanya males buat ngurusin diri. Ya udah. Soalnya dulu aku waktu emang belum kenal sama skincare, belum kenal sama yang namanya perawatan, belum kenal apalagi ya? Kalau nge-game, nonton film drakor dan segala macam udah kenal dari dulu pas masih sekolah. Kayaknya emang iya sih, karena dulu belum kenal yang namanya self reward gitu-gitu. Jadinya aku tuh lebih, ya udah deh, duitnya ditabung aja, nanti aja lah mau pakai buat apa ya gitu. Banyak-banyak lah penasaran gitu, penasaran gimana enaknya kalau punya tabungan duitnya banyak gitu. Gitu aja sih, Alwi. Mungkin yang bisa bikin kamu semangat adalah ya kalau emang belum ada sesuatu yang urgent buat dikeluarin, gak perlu kamu banyak-banyak sedekah ke orang lain, belum waktunya atau gimana, ya udah fokus aja dulu untuk nabung. Karena kita gak pernah tahu sih kedepannya keadaan kita kayak gimana. Ya gak sih guys, ada orang yang bilang perlu banget, penting banget untuk kita tuh punya tabungan atau uang ini, uang urgent gitu, uang kebutuhan mendadak. Gitulah, kita perlu banget punya itu biar kalau misalnya ada apa-apa kita bisa pakai uang itu aja. Jadi semangat nabungnya, Alwi. Mumpung masih bulan Juni 2026, ayo, siapa tahu jodoh kamu 2027 biaya nikah itu mahal loh. Ya walaupun sebenarnya kalau nikah mah ada orang yang sederhana aja, bener, betul, tapi kan membiayai kehidupan yang kita biayai diri sendiri, kedepannya akan membiayai orang lain, itu kan tidak murah. Jadi ya, sebagai pertanggungjawaban seorang laki-laki ya, semangat nabungnya, Alwi. Katanya sih, kadang kata-kata itu muncul di kepala biar aku bisa menabung walaupun belum menemukan perempuan tulus. Tapi tadi aku udah termotivasi di radio lokal sini, bukan RRI, katanya gitu. Ih, biasanya dong. Siapa tahu kalau kasih motivasi, katanya itu hilang dari kepala aku dan aku bisa menabung dengan giat. Semoga ya, semangat ya nabungnya, Alwi. Terus request lagunya Bondan Prakoso, tetap semangat. Terima kasih kaulan. Iya, boleh nanti aku puterin lagunya buat Alwi biar dia tetap semangat Tolong Perdua buat nabung ya. And then next lagi ini dari Afif. Halo, izin gabung ya. Halo Afif. Malam ini gue lagi kangen tuh sama mantan pacar gue yang ternyata sampai sekarang gak bisa move on dari gue. Emang iya? Ya gimana mau move on? Wong sekarang statusnya udah jadi istri. Ya gimana ceritanya itu, ya bener juga sih. Okay. Lagi LDR juga karena gue lagi ditugaskan di luar kota. Okay. Dulu waktu masih pacaran yang bikin deg-degan itu nunggu balasan chat. Sekarang yang bikin deg-degan kalau video call dibuka dengan kalimat kamu lagi di mana gitu. Coba kamera diputar 360 derajat. Rasanya kayak tersangka yang
lagi dimintain keterangan. Tapi jujur, ternyata yang paling bikin gue kangen itu hal-hal kecil. Kangen denger omelannya, kangen ditanya udah makan belum, kangen rebutan remote TV, padahal ujung-ujungnya nonton sinetron pilihan dia juga. Banyak orang bilang LDR itu berat. Emang berat, tapi kalau yang ditunggu adalah orang yang tepat, jarak cuma soal angka. Siap. Gue di sini lagi kerja dan berjuang, dia di rumah menjaga doa dan nunggu kepulangan gue. Buat istri gue di rumah, sabar ya, jangan bosan.

Dan ada nih, biasa dia suka ngasih PR ya guys ya, ngasih lirik kita tebak judul. Alhamdulillah hari ini dia langsung ngasih tahu judul sama penyanyinya langsung. Jadi bisa aku puterin, tapi tadi udah ada yang request duluan, jadi aku puter duluan deh. Untuk kamu yang mau ikutan request juga boleh, sambil cerita-cerita bareng guys, ngomongin soal kangen. Apakah kamu kangen sama orangnya? Atau setelah dipikir-pikir, aku cuman kangen sama kenangannya aja deh.

0: udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.
3: Lagu di Pro 2.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari.

Yes, yes, yes, welcome back. Teman cerita ulang masih nemenin kamu sampai nanti di jam 11, teman Pradua. Kita lanjut lagi sama postingan yang udah ikutan join di WhatsApp Pradua nih. Anyway guys, yang mau ikutan join juga boleh ya, masih bisa sampai jam 11 nanti pokoknya. 0811-77-79210 Instagram Pradua TPI 2-nya angka atau di aplikasi RRI Digital. Ada Anggun, halo Kak Anggun. Kalau kata Kak Anggun nih teman Pradua, ada rindu yang tak bisa disampaikan, ada kehilangan yang tak bisa diungkapkan. Rindunya bukan ke siapa-siapa, tapi yang paling kurindukan adalah pulang ke rumah yang isinya berlima itu. Rumah yang masih ada cintanya, ayah dan ibu. Rumah yang setiap bangun tidur selalu rame. Ibu yang sibuk di dapur sambil ngomel-ngomel, ayah yang siap-siap kerja, kakak, aku, dan adik yang berebut kamar mandi. Sekarang cuma bisa kangen, karena tiap bangun tuh selalu sepi, dimana setiap sudut rumah terasa kosong. Dan kini aku punya 2 rumah. Tapi memiliki 2 rumah bukanlah seperti memiliki 2 kali lipat cinta, tetapi seperti dipecah menjadi 2 bagian yang tak terhubung. Aku sudah menerima semua jalan takdir ini, tapi jika Tuhan kasih aku 1 permintaan untuk dikabulkan, aku ingin pulang ke rumah yang masih ada cinta mereka di dalamnya. Kak Anggun, sebenarnya sih aku kalau Kak Anggun gabung lagi ke Pradua, cerita-cerita gini tuh aku agak khawatir guys. Kayaknya kemarin setelah ternyata dia merasa sudah bisa melewati sedihnya yang itu, dia udah jarang tuh gabung ke Pradua. Makanya kadang-kadang aku, walaupun mungkin yang dulunya kayak banyak yang curhat ini dan itu segala macam, sekarang udah enggak lagi, aku menganggap mereka udah baik-baik saja. Tapi kalau ternyata mereka balik lagi, cerita lagi, ya itu artinya mereka punya sesuatu yang pengen didengerin gitu. Maaf hari ini masih sedih, belum semangat. It's okay. Request lagunya Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Sip, aku puterin abis ini buat Kak Anggun ya. Makasih udah ikutan join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Lestari. Selamat malam RRI Pradua, Program Dua Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam menjalankan aktivitas siaran jaga malamnya. Amin. Pada kesempatan malam ini, Ibu ingin sekali mendengarkan lagu Melawan Restu dari Mahalini. Masih ya dengan Melawan Restu itu Ibu. Yaudah, abis ini ulang putar ya Bu ya. Makasih atas perhatian dan kesediaannya. Semoga RRI Program Dua Tanjung Pinang senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat terbaik dan selalu menjadi penghibur bagi para pendengarnya. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada, oh Alwi lagi nih. Enggak ding. Enggak ya, salah ya ini ya. Ya udah, masih ada lagi sih teman Pradua, tapi santai dulu aja kali ya dengan lagu-lagu yang udah di request. Apalagi untuk lagu yang satu ini. Waduh, ini tuh lagunya deep banget guys. Ketika kamu udah sibuk di luar sana dan memutuskan untuk pulang, ternyata bukan dia lagi yang kamu lihat.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin kok nih nak minta tolong.
0: Minta tolong? Ah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Jangan-jangan ada bakat jadi perawang kok nih ya?
0: Eleh, banyak kali basa-basi kok Ninggi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, Ninggi, HP ku.
1: Widih, makasih ya. Makan juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Nggi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Nanti gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

Radio Tanjung Pinang Hits Music Station. Jaga malam teman cerita. Dan kita udah sampai di sesi terakhir teman peraduan untuk malam hari ini. Masih ada 3 postingan yang aku belum baca. Kita langsung aja deh biar waktunya pas ya guys. Sekarang udah jam 10.52 ya. Ntar lagi jam 11 soalnya. Selamat malam. Malam juga buat yang lagi dengerin radio malam ini dari Jevin. Malam ini di Malang, beberapa hari kerasa dingin ya. Kemarin tuh sempat baca berita kalau di Bromo lagi tertutup sama embun es. Malah mengeluh. Meskipun dingin tetap aja masih kedinginan. Aku ikutan cerita ya. Oke deh. Kalau sekarang bilang kangen sama mantan, orang-orang pasti langsung bilang belum move on tuh. Padahal kenyataannya gak selalu begitu. Aku rasa aku udah move on. Bahkan mungkin terlalu jauh sampai pernah ada di fase mati rasa. Yang sebenarnya aku rindukan bukan orangnya, tapi versi dari aku yang dulu. Versi yang lebih sering tertawa, gampang bercanda, gak gampang tersulut emosi, dan bisa menikmati hidup tanpa terlalu banyak beban di kepala. Sekarang aku seperti bertemu dengan sosok yang berbeda saat bercermin. Tatap aku, tapi rasanya gak lagi sama. Ada lelah yang diam-diam menatap, ada luka yang mengubah cara memandang banyak hal. Semoga suatu hari nanti aku bisa menemukan lagi versi itu. Bukan untuk menjadi orang yang sama seperti dulu, tapi menjadi seseorang yang lebih kuat tanpa kehilangan caranya tersenyum. Kalau boleh puterin lagunya Artinya Cinta dari Melly Goeslaw. Oke. Apa artinya cinta ya? Oke deh, nanti kita puterin lagunya. Makasih udah ikutan join Jevin. Next ada dari Kenny. Selamat malam Kak Ulan. Halo Kenny, aku izin join topik ya. Gasken. Kalau aku kangen kenangannya Kak. Karena kalau kangen orangnya, dia udah jadi istri orang sekaligus ibu mantan aku. Udah lahiran Kak beberapa minggu kemarin. Dan nama anaknya mirip dengan nama aku Kak. Wow, wow, waduh. Waduh, itu aja sih Kak. Kok bisa sih? Terima gaji. Iya, lagunya Penyangkalan ya. Nanti kita puterin. Assalamualaikum, selamat malam Kak Ulan cantik. Waalaikumsalam. Update cuaca Bogor malam ini terpantau cerah. Cek sound Kak Ul. Uhuy. Rawr. Ikutan topiknya ya. Aku lagi kangen sama almarhumah istri aku Kak. Kebetulan aku hari ini ada kerjaan di minimarket, yang dimana itu adalah minimarket tempat awal aku ketemu sama istri aku. Banyak kenangan yang diciptakan di tempat itu juga Kak. Dari mulai antar jemput, bahkan sempat nemenin kerja juga. Semua memorinya ada di situ. Teringat jelas pas tadi aku kesana, cukup doa yang bisa aku panjatkan dan semoga dia tenang di sana. Amin. Lagunya Adrian Khalifin, judulnya Sini. Semangat siarin kau lain cantik, sehat dan bahagia selalu serta makin mempesona. Terima kasih, sama-sama Anjas. Makasih juga udah selalu join dan berusaha jadi yang terakhir ya. Oke okay guys, thank you untuk malam hari ini. Ngomongin soal rindu. Kangen gitu ya. Sebenarnya tuh banyak hal-hal yang bisa aja kita tiba-tiba kangenin gitu guys. Ada kalanya seseorang yang udah lama pergi dari hidup kita gak lagi mengunjungi kita, gak lagi menghubungi kita, tidak lagi hadir dalam keseharian. Bahkan mungkin udah menjadi bagian dari masa lalu. Tapi anehnya namanya tuh masih sesekali muncul di pikiran. Lalu muncul pertanyaan nih yang cukup dalam. Apakah kita benar-benar merindukan orangnya? Atau sebenarnya kita cuman merindukan kenangan yang pernah tercipta sama dia? Mungkin yang kita rindukan tuh bukan sosoknya sekarang. Karena bisa jadi dia udah berubah ya. Dan kita juga udah

memiliki ya. Ada rindu yang hanya ingin mengenang, ada rindu yang sebenarnya sedang berterima kasih pada seseorang yang pernah hadir dan memberi warna dalam hidup. Selamat beristirahat, Tuan Pradua.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Lagu di Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum

0: Kalau aku tengok-tengok kau nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Oh, pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Berdua yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow,
3: proud. It's all about hits. Hardiness for a free ride. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
5: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Produa seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Produa dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini tanggal 20 bulan Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 92,1 MHz. Menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Macani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya, spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di pagi hari ini sudah bersama dengan aku, Angela Marcilandari, yang siap menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Wah, hari ini kita bakal seru-seruan bareng teman Pro 2. Jadi pastiin ya, kamu stay tune terus bersama dengan kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal awal

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amagna bil akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad. Mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah dengan segala nikmat dan rahmat yang tercurah. Karena setiap hela nafas yang kita nikmati, detik demi detik hingga sampai saat ini, sepatutnya membuat kita sadar betapa Allah mengasihi dan menyayangi kita, tak pandang, taat, atau ingkar kita kepadanya. Salawat juga salam penghormatan disampaikan kepada sang junjungan, kepada baginda Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat kreatif, muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Salah satu tanda hari kiamat ialah ketika fitnah dianggap sebagai hujjah. Begitulah ketika kita mendengarkan, memahami juga merasakan bahwa begitu sering kita menyaksikan orang-orang yang sangat atau lebih tertarik dengan berita-berita yang tidak jelas daripada mendengarkan hal-hal yang benar dan positif. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berkata, "Kulil haqqu walau kana murron," banyak sahabat-sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, mungkinkah menyampaikan sebuah kebenaran itu akan sakit?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya, akan ada zaman ketika ada orang yang berkata benar justru dituduh berbuat makar, namun yang berbuat hal onar malah disenangi." Begitupun hari ini, begitu banyak kebohongan nyata yang terjadi hingga tumbuh dan mewabahnya fitnah bahkan sampai di beragam lini. Dan fitnah adalah salah satu penyakit hati. Fitnah umurnya lebih panjang dari umur kita manusia. Manusia yang pertama terfitnah adalah kakak beradik, Qabil dan Habil. Dari zaman ke zaman, Rasulullah senantiasa mengingatkan bahayanya memfitnah. Suatu masa, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah itu memfitnah dan apa itu mengumpat?" "Fitnah adalah mengada-ngada, yang tak ada diada-adakan. Karena pandainya merekayasa kata, meretorika bahasa, sehingga orang-orang yakin dan percaya akan kepalsuannya." Atau bahasa yang digunakan oleh Nazi, kebohongan dan agitasi yang dilakukan berulang-ulang akan mencipta sebuah kebenaran. Kemudian mengumpat, seseorang menceritakan keburukan untuk memojokkan, bukan untuk mengeluarkan seseorang tersebut dari masalah. Itulah dia mengumpat. Contohnya, kita mengingatkan teman kita, "Mas, itu saya pernah lihat si dia itu pernah mengambil sandal di masjid." "Maka hati-hati mas, kalau taruh sendal jangan sembarangan, khawatir nanti hilang." Sampai di situ mengeluarkan dari masalah, dan itu jihad. Namun mengumpat ditambah lagi dengan kalimat, "Kemarin mas saya lihat dia itu mencuri sendal di masjid. Saya yakin kakeknya, neneknya, ibunya, cicitnya, cucunya semuanya tukang maling sendal. Malah dikompor-kompori, maka tak keluar dari masalah." Maka Allah titipkan pesan kepada kita. Kata Allah, "Al-fitnatu asyaddu minal qatl." Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan Allah katakan lagi, "Al-fitnatu akbaru minal qatl." Bahwa memfitnah itu dosanya lebih kejam atau juga lebih besar daripada membunuh. Dan memang pada prinsipnya
orang yang terfitnah. Dia hidup tapi seakan mati. Kemana dia pergi, terus saja diiringi oleh rasa-rasa bersalah. Dan Allah menawarkan cara membalasnya. Karena fitnah itu seperti angin, tak nampak namun terasa. Maka Allah menganjurkan kita meminta sebagaimana yang Allah anjurkan kepada kita, yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat ke-201. Allah menyuruh kita meminta agar kita dapat selamat baik di dunia maupun di akhirat.

Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Begitulah Allah titipkan pesan kepada kita, bahwa Allah menganjurkan kita meminta agar kita dapat selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Ketika ada terasa fitnah yang menimpa kita, kemudian Allah anjurkan kita untuk meminta bagaimana yang tertera pada ayat pertama surah Al-Humazah, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah orang yang memfitnah dan juga mengumpat. Dan wail ini juga kalimat yang menandakan atau menggambarkan salah satu lembah yang ada di neraka, khusus bagi orang-orang yang memfitnah dan juga mengumpat. Lantas bagaimana cara kerjanya? Zikirkan wail ini kepada Allah. Karena untuk mengingat Allah, salah satunya kita dianjurkan untuk berzikir. Kemudian kita rasakan betapa sakitnya fitnah itu telah merasuk kepada kita. Juga kita ucapkan, lisan mengucap wailul likulli humazatil lumazah. Pikiran mengarahkan atau menunjukkan kepada siapa orang yang memfitnah kita. Kalau memang kita tahu, maka sampaikan kepada dia. Kalau memang kita ragu kepada siapa, kita kembalikan kepada Allah. Karena Allahu Alimun Hakim, Allah yang maha mengetahui, Allah juga yang maha bijaksana. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita hanya mengucap saja, dan Allah yang akan mengembalikan fitnah itu kepada dia. Wail, celaka. Allah yang celakakan dia dan bukan kita. Yang kedua, Allah anjurkan kita untuk bersabar. Karena apabila kita bersabar, tak hanya berhenti sampai di sana. Ketika kita bersabar, pahala orang yang memfitnah kita akan kontan diberikan kepada kita. Sementara ketika pahala tersebut sudah habis, dosa kita yang terfitnah akan dilimpahkan kepada orang yang memfitnah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat kreatif, muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, fitnah ada di mana saja. Maka sesuai ajaran Nabi kita, agar kita dapat putus mata rantai fitnah ini, siapapun kita, pemimpin, penguasa, bahkan rakyat jelata, marilah saling jujur di antara kita. Jangan lagi manis di depan, bahkan di belakang nanti lain bicara. Selama ini urusan berbelit karena kita pandai main minyak di atas air. Kita pandai menggunting dalam lipatan. Lisan berkata jihad, tapi di belakang melindungi yang jahat. Sederhana sajalah, jujur mulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, bahwa apapun yang aku ajarkan kepadamu, aku orang pertama yang melaksanakannya. Maknanya, perintah Rasul itu berwibawa karena ajarannya diakui, diikuti sampai detik ini. Rasul berprinsip sederhana, lidahnya adalah hatinya dan ucapannya adalah perbuatannya. Karena Rasul bukan orang yang piawai membangun pencitraan, melainkan mengedepankan kejujuran. Mari kita bangun kejujuran di antara kita. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri, jujur kepada sesama. Dan insya Allah kita memohon kepada Allah, semoga kita diselamatkan daripada orang-orang yang memfitnah. Dan ketika kita termasuk pelaku di dalamnya, mari kita bertaubat, dan semoga Allah membimbing kita ke jalan lurus dan benar. Semoga Allah membimbing kita hingga kita dapat selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Ibnu Sina. 92.1

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah. Soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mang Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP ku.
1: Widih, makasih ya. Paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Gi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air.

beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

92,1 Produa FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita sudah ada di Spada. Selamat pagi untuk yang mungkin baru aja dengerin kita di pagi hari ini. Just for information, teman Produa, kita lagi ada di Spada. Jadi bakal membahas informasi yang viral dan juga update. Salah satu informasi yang pengen aku bahas adalah dari seorang Olivia Rodrigo, teman Produa, yang ternyata Olivia ini mengungkap sebuah kondisi fisiknya yang dimana sudah dia apa ya, sudah dia terima lah guys, makanya udah mulai berdamai dengan kondisi tersebut. Ternyata telinga kiri dari Olivia Rodrigo itu sudah dalam kondisi tuli 60%, tapi Olivia Rodrigo ini dengan berbesar hati berdamai dengan kondisinya guys. Olivia Rodrigo baru-baru ini buka-bukaan soal kondisi pendengarannya, yang dimana ia mengaku 60% telinga kirinya itu sudah tidak bisa mendengar sejak kecil ternyata. Walaupun begitu, tapi dia sudah cukup berdamai dengan kondisinya. Pertama kali tahu terkait dengan gangguan ini ketika tes pendengaran di taman kanak-kanak. Jadi waktu di TK dulu ada tes pendengarannya gitu guys. Cuman walaupun pendengarannya terbatas, hal ini tidak menghalangi karirnya guys. Apalagi dia juga baru aja mengeluarkan album terbaru, You Seem Pretty Sad For Us Girls So In Love, yang juga baru dirilis banget dan juga menyita perhatian dunia. Ini banyak banget lagu-lagu baru Olivia Rodrigo. Aku kemarin juga udah sempat request ke MD kita, tinggal nunggu masuk aja ya. Salah satu lagu yang Angela suka dari album ini tuh ada judulnya Stupid Song sama Last. Itu kayaknya tuh bagus banget. Tapi semua lagu-lagu Olivia itu emang real bagus guys sih, teman Produa. Mungkin kamu juga termasuk salah satu yang dengerin lagu Drop Dead di mana-mana, seliweran banget karena emang lagunya sebagus itu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

Mampir dua, siapa di antara kamu yang suka pelihara kucing? Nah, kalau ngomongin pelihara kucing nih teman perdua ya, harus benar-benar diperhatikan karena sekarang kayaknya lagi naik-naiknya makanan kucing impor ya, untuk kenaikan harganya guys. Akibat melemahnya rupiah, makanan kucing yang impor juga jadi ikut mengalami kenaikan harga nih guys. Karena mungkin nilai tukar rupiah sedang lemah karena dolar, sekarang harga makanan kucing impor justru mengalami kenaikan sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 per bungkus. Kayak mungkin kita mikirnya kayak kecil itu mah. Jangan salah ya, itu baru satu bungkus. Kalau misalnya kamu beli 10 bungkus lumayan juga loh. Anggaplah 10.000 ya satu satu bungkus kenaikannya. Kalau 10 bungkus kamu beli 100.000 juga lumayan, bisa beli apa tuh. Dan gak cuma makanan kucing aja teman pro dua, berbagai kebutuhan anabul seperti pasir, makanan kering, makanan basah, cemilan ternyata juga ikut mengalami kenaikan harga. Ya ampun, ternyata gak cuma kita yang terdampak terkait dengan rupiah melemah, tapi kucing juga guys.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara yang terdiri dari 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Beberapa tim yang berpartisipasi diantaranya adalah Uruguay, Argentina, Brasil, Amerika Serikat, hingga Perancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brasil, apalagi Perancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat ini.

2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah hampir jam 7 pagi. Kita bakalan masuk ke topik ya nanti ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik yang nanti bakalan aku spill, aku masih punya informasi lainnya. By the way, gimana kabarnya teman Pro 2 hari ini untuk weekend? Ya, akhirnya weekend lagi ya. Setelah mungkin sudah menjalani hari yang cukup berat dari Senin sampai dengan Jumat. Gak tahu sih berat atau enggak menurut kamu, karena setiap orang pasti menghadapi hari yang berbeda-beda. Cuman kalau dari aku kayaknya so far dari Senin sampai Jumat kemarin fine-fine aja sih ya. Kalau misalnya dari teman Pro 2 sendiri gimana? Apakah aman-aman aja? Semoga semuanya aman ya. Kalau misalnya gak aman, semoga weekendnya aman, minggu depannya aman, 2 minggu lagi aman. Pokoknya gitu aja terus. Oke, teman Pro 2, kita tahu kalau sekarang semua pembayaran udah serba canggih. Artinya pembayaran digital juga sudah semakin banyak. Mungkin kamu termasuk salah satu yang pengguna Kris atau tim yang cashless. Kemarin juga baru aja kita bahas ya teman Pro 2 ya. Dan kamu tahu gak sih ada informasi terbaru di mana penggunaan Kris dari wisatawan asing di Indonesia alias turis-turis mancanegara itu mereka terus menunjukkan tren positif, karena Bank Indonesia mencatat transaksi dari Kris cross border dari turis asing itu mencapai 4,3 triliun rupiah sampai dengan Mei 2026 kemarin. Ini pastinya jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan Kris oleh WNI di luar negeri yang sebesar 1,47 triliun rupiah. Artinya ya, untuk turis-turis di Indonesia ini sudah mulai memanfaatkan Kris guys untuk pembayaran digital yang ada di Indonesia. Malaysia, Tiongkok dan juga Singapura ini menjadi negara dengan jumlah pengguna Kris terbanyak ya kalau misalnya mereka lagi berkunjung ke Indonesia. But the other side, adopsi Kris juga terus meningkat, adopsi Kris Tap. Kan ada tuh Kris yang sekali tap juga tuh sama Pro 2, terutama di sektor transportasi seperti KRL, MRT, LRT, Transjakarta, yang dimana ini juga menyumbang sekitar 95% penggunaannya. Jadi bisa dibilang paling banyak itu dari Kris Tap ya. BI juga mencatat sebanyak 3,2 juta merchant sudah mengadopsi Kris Tap dengan volume transaksi mencapai 634 ribu transaksi dan juga nilai transaksi sebesar 6,3 triliun rupiah. Ini menjadi sebuah peningkatan yang juga menunjukkan semakin kuatnya transformasi sistem pembayaran digital Indonesia di tingkat domestik maupun internasional. Jadi sistem pembayaran digital sudah semakin meningkat, tidak cuma untuk kita-kita yang WNI aja, tapi juga berdampak pada pembayaran digital untuk tingkat domestik dan internasional.